0: Apa yang tular?
1: Ya, kembali lagi bersama saya Kulin dan juga Endayana menerusi Rentak Pagi KL. Dan kita dah pun masuk ke apa yang tular. Video yang ketiga berkenaan dengan akak ni tak pernah salah.
2: Akak ni dia terlanggar tali dekat court badminton. Tali tu dia penghubung antara net sebelah, court sebelah dengan court sebelah. Jadi tak perasan lah dia nak selit kat masuk kat tengah-tengah tu. Tapi terlanggar.
1: Okay. Dan sekarang ni kita nak baca komen-komen daripada anda semua. Kita ada Li Tasik Pelindung katanya, confirm hilang arah buat sementara. Yalah, kepala tersangkut.
2: Gelap dunia kejap. Okey, ini Muhammad Sufian komen. Dia kata, biasa main handphone je kena macam ni. Main badminton pun kena juga ke?
1: Selalu handphone tu kalau kita pegang, tiba-tiba jatuh dekat muka.
2: Ini tali ini tersangkut tali. Dekat mata.
1: Dan ada juga daripada Syaf katanya, definisi istilah malu dapat, sakit pun dapat.
2: Satu hal tu, malu tu lain cerita lah. Sakit tu lain cerita. Malu tu sebab ramai, si ada yang merakam lagi dia. Okey, ni komen daripada Nas X. Dia kata, kenapa semua pakat salahkan net tu? Yang salah bukan net tapi kameraman. Kameraman pula dia salahkan. Tapi kameraman tu dia bernasib baik. Dapat ambil momen tu. Itu dia akan jadikan bahan bukti.
1: Tapi masalahnya kalau bersahabatan lah kan. Kalau kawan kita terjatuh ke benda-benda yang macam ni, kita gelak dulu.
2: Gelak dulu tolong. Lepas tu baru selamatkan. Okay, settle dah video tular kita ketiga-tiganya. Dan kita nak bagi tahu lah kepada anda, sebentar lagi kita akan muncul di kaca TV TV1 untuk Selamat Pagi Malaysia. Hari ni seleksi pagi bersama kami. Dan sebentar saja lagi, insyaAllah pada 8.26 minit pagi nanti. Okay. Dan ini lagu ke Hindustan. Hari ini kita nak layan lagu Hindustan. Sebelum kita nak dengarkan vibe positif hari ini, kita ada lagu daripada Asha Bosley dengan Legaye.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: pagi KL.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
3: Buat Politik bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini baru KL.
4: Hari ini saya nak sentuh satu topik yang memang selalu buat orang darah tinggi dekat atas jalan lah, iaitu isu basikal. Ha, sampai ada yang kata penunggang basikal ni musuh nombor satu negara. Kadang-kadang kita rasa jalan ni kita punya kan, penunggang basikal pula rasa mereka pun ada hak yang sama. Jadi persoalannya dekat sini, dari sudut undang-undang, boleh ke sebenarnya kita kayuh basikal dekat atas jalan raya? Jawapannya memang boleh. Dalam Malaysia tak ada undang-undang yang menghalang aktiviti berbasikal lah di atas jalan raya. Basikal pun dikira sebagai sebuah kenderaan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tapi kalau kita nak kayuh basikal atas jalan ni, ada peraturan yang kita kena ikut lah. Antara peraturan yang perlu dipatuhi adalah, yang pertama, basikal anda wajib ada lampu depan berwarna putih dan lampu depan berwarna merah. Dan basikal anda juga mesti kena ada brek dan loceng yang berfungsi dengan baik. Penunggang basikal juga tak boleh bawa orang lain. Mesti kena ada seorang sahaja atas satu basikal. Dan penunggang tak dibenarkan memegang barang ataupun objek lain semasa mengayuh. Dan yang terakhir sekali, anda juga kena tahu bahawa memang ada kawasan di mana basikal adalah dilarang sama sekali untuk masuk. Dekat mana? Iaitu jalan ataupun lebuh raya yang dah ada papan tanda larangan aktiviti berbasikal yang jelas lah. Dekat situ memang tak boleh berbasikal langsung. Jadi katakan semasa anda berbasikal, tiba-tiba anda kena langgar dengan satu kenderaan lain, boleh ke anda buat tuntutan untuk kecederaan dan kerugian yang anda alami? Jawapannya bergantung kepada cara macam mana anda berbasikal tu. Kalau anda langgar undang-undang, contohnya berkayuh dekat tengah-tengah jalan, buat aksi pacak, buat aksi Superman sehingga menghalang lalu lintas ataupun mengganggu kenderaan lain, tuntutan anda biasanya akan ditolak. Jadi nasihat saya, kalau nampak orang berbasikal dekat tepi jalan dengan cara yang betul dan dia tidak ada mengganggu trafik, janganlah kita provoke, jangan kita marah-marah mereka. Kita sama-sama kongsi jalan raya dengan berhemah.
3: Buat Politik bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini baru KL.

0: saja menemani anda di Rentak Pagi KL.
1: Baik, kepada anda yang sedang memandu, patuhi hal lajur yang telah ditetapkan, jangan main telefon. Nah, kalau nak tukar lorong tu, jangan lupalah bagi signal. Kita memang tekankan untuk anda memandu dan ingat untuk bagi signal lah, supaya pemandu lain alert dengan anda semua. Dan sekarang ni Kuli nak kongsikan kepada anda info trafik kepada pagi ini. Lebuh Raya Plus, trafik bergerak perlahan dari Nilai ke Kajang akibat kemalangan di lorong kecemasan pada kilometer 301.7. dan trafik perlahan di lokasi ini, UPM ke KTM Serdang, Kampung Malaysia ke persimpangan Kuchai NPE, Salak Jaya ke persimpangan Kuchai, Salak Selatan ke pusat bandar, dan persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana.
0: Baik, itu dia info solat info trafik yang dapat kami kongsikan. 0133097972. Dan jangan lupa untuk tonton TV 1 untuk seleksi pagi hari ini. Selamat pagi Malaysia. Kami akan bersama-sama dengan bersama dengan rakan-rakan kita dari Sabah FM dan juga Langkawi FM, dan bersama pengacaranya Syafika dan juga Munawar Azmi. Tapi sebelum tu, jom kita lain dulu. Ini Nana Shime dengan Cemburu.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ya. Ya, selamat pagi. Ya. Boleh, boleh. Baik, terima kasih kepada Munawar dan Syafiqah. Pagi ni KLFM nak recap sedikitlah mengenai fenomena yang Syafiqah bagi tahu tadi yang berlangsung semalam cukup meriah, di mana KLFM dan Selangor FM berganding tenaga untuk melaksanakan uji bakat Bintang Piramli Zon Tengah.
1: Ya, betul tu N. Uji bakat berlangsung dengan meriah bermula jam 9 pagi hingga ke pukul 5 petang. Yang paling gempaknya, peserta yang datang masing-masing siap dressing persis seniman agung kita Tan Sri P. Ramli, dan memang feelnya membawa kita throwback ke zaman Jalan Ampas dahulu.
0: Tapi gaya semata-mata je tak apa bermakna untuk kalau tak ada vokal yang cukup padu. Dan peserta semalam semua berpeluh jugalah sebab nak lepasi saringan ketat juri profesional kita, iaitu Yang Mulia Raja Muhammad Syam, Raja Syari, dan juga Encik Muhammad Rosmadi bin Muhammad Ramli, iaitu pemuzik kanan dari Orkestra RTM.
1: Ya, mesti anda semua nak tahu kan siapa agaknya vokal yang paling padu semalam yang terpilih untuk mewakili Zon Tengah ke pertandingan akhir Bintang P. Ramli 2026 di Kuching, Sarawak nanti kan.
0: Kalau nak tahu siapa gerangannya Syafiqah dan Munawar, jangan lupa untuk saksikan rancangan Silang Budaya KLFM dan Selangor FM bermula jam 12.30 hari ini untuk ketahui keputusannya.
1: Ya, jadi jangan lupa untuk saksikan secara langsung di Facebook KLFM tengah hari nanti. Kita akan rungkaikan siapa juaranya di sana nanti. Ya.
0: Ya.
1: Betul-betul.
0: InsyaAllah. Nampak rupa jambul tu ada. Okay, Suka. Ada, ada. Ya, terpaksa menjadi majikan.
1: Ya.
0: Kalau saya hoki.
1: Hoki
0: Ha, kalau di sekolah dulu saya pemain hoki.
1: Kalau saya bola tampar lah.
0: Tengok.
1: Ha? Wow.
0: Kalau Syafiqah pula?
1: Wow. Lagi menarik.
0: Ya, terima kasih Syafiqah Munawar.
2: Bye-bye. Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.

0: izinkanlah menemani anda di Rentak Pagi KL dan menghampiri 8.44 minit pagi. Yeah. Dayana dan Kulin masih lagi di sini temankan anda.
1: Baik, seperti mana yang anda tahu kan, sekarang ni kita ada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dan alhamdulillah lah tamat sudah cabaran kontijen negara di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Walaupun menghantar kontijen yang lebih kecil bermakna edisi yang sebelum ini, Malaysia tetap membuktikan kemampuan dengan menamatkan saingan di tangga ke-10 keseluruhannya. Yeah. Menerusi kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa menjadikan jumlah keseluruhannya 16 pingat.
0: Ya, itulah Sukan Commonwealth Glasgow 2026 telah melabuhkan tirainya. Yeah. Secara rasmi pada 2 Ogos 2026. Itu tadi Kulin beritahu, Malaysia di tempat ke-10 dan menempatkan Malaysia di tangga ke-10 ni pencapaian terbaiklah sejak edisi 2010 di New Delhi dan melepasi sasaran awal yang diwakili 59 atlet sahaja.
1: Ya, kita
0: kerana Malaysia sasar 5
1: emas,
0: tapi kita melebihi 3 daripada sasaran.
1: Betul. Dari sasaran awal sebenarnya Malaysia sangka dan sasarkan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Ya. Tapi kali ini alhamdulillah kita punya atlet negara sangat-sangat bersungguh-sungguh untuk mengharumkan nama negara. Dan kami di KLFM ingin mengucapkan tahniah.
0: Ya, tahniah 1,000 lemon. Ya. Kontijen Malaysia dah kita kongsi sedikitlah ini majlis penutupan rasmi hari itu kan, yang bertemakan a concert of celebration di The Hydro Glasgow yang berdurasi selama 90 minit dan juga menampilkan persembahan daripada penyanyi Scotland Sandy Tom, penyanyi kumpulan kumpulan drum Clan and Drum dan juga penyanyi Australia Delta Gondrams. Apa yang tengok memang meriah. Lagi-lagi kita pun gembira dengan pencapaian kontijen Malaysia dan juga bendera kejohanan dan baton penganjuran telah diserahkan kepada tuan rumah edisi seterusnya iaitu Ahmedabad India pada tahun 2030.
1: Ya, jadi kepada anda semua, kita sebagai rakyat Malaysia, walaupun kita punya atlet negara ada setengah yang tak dapat pingat, tapi masih lagi mengharumkan nama negara dengan mewakili negara kita. Dan itu pun dah cukup membanggakan sebenarnya. Dan kita sebagai rakyat Malaysia kena sentiasa support lah mereka.
0: Jadi kita nantikan edisi seterusnya 2030 kita nantikan di India untuk next coming untuk Commonwealth. Okay, menghampiri pukul 9 pagi nanti anda akan dengarkan utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM dan selepas itu akan kembali di jam terakhir N dan Kulin masih lagi bersama dengan anda jam bersama mana di Rentak Pagi KL. Macam-macam ada nanti.
1: Betul, ini ber-KL.

0: info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Lion, Kill FM Beb, ini baru Kill.
1: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTL.
2: Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 9 pagi.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RHZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur, kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Edi Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di Ibu Negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbarkan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategik kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing, ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882,000 orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan merajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, bowling pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nashrik Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Amdawat India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: KLFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
3: KLFM. Ini

0: semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Ya, kembali bersama saya Andayana dan Kulin untuk Rentak Pagi KL. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya yang baru tune 97.2. Terima kasih banyak-banyak. Semoga pagi ni anda selamatlah tiba ke pejabat. Dah masuk pejabat elok. Dah siapkan air kopi nak minum sekejap. Lepas tu sebentar lagi pergi kerja. Mulakan kerja dan startlah apa-apa yang patut.
2: Ya, lagi satulah kepada anda semua yang tengah memandu ni kan. Bila nak tukar lorong, tiba-tiba ada motor horn anda. Anda pun rasa macam, kenapa nak horn-horn? Kenapa nak marah? Sebenarnya, mereka horn tu bukan dia nak marah anda bawa kereta. Tapi horn tu merupakan horn alert supaya anda tahu keberadaan motor di lorong sebelah anda. Yeah. Kadang-kadang kita tak perasan kan ada titik buta di kamera di dalam kereta yang kita memang tak perasan kenderaan di sebelah pun. Okay. Dan sekarang ini, Kulin nak kongsikan kepada anda semua info trafik pada pagi ini. NKVA kemalangan yang menghalang lorong kiri di kilometer 18.9 dari arah kota Damansara ke Damansara kini menjejaskan aliran trafik dari arah Sungai Buloh ke Lebuh Raya Plus, dan trafik perlahan dari Balakong ke Demais, Salak Jaya ke Lebuh Raya NPE dan Salak Jaya ke Pusat Bandar dan Tolok Q ke Jalan Istana.
1: Ya, baik, 013-3097-972 itu info trafik yang anda nak kongsikan bersama dengan kami. Boleh terus hantarkan di talian WhatsApp tersebut. Dan kita nak ajak jugalah pada anda nak tahu keputusannya untuk semalam kita dah ada kat uji bakat Bintang Piramid Zon Tengah. Jadi hari ini kena dengar 12 tengah hari ini, sama ada anda dengar di frekuensi ataupun anda juga boleh tonton di Facebook KLFM tengah hari ini 12 tengah hari untuk ketahui siapakah wakil zon tengah untuk pertandingan yang akan ke pertandingan akhir Bintang Piramid 2026 di Kuching Sarawak.
2: Ya, mesti masing-masing berdebar-debar kan. Sabar dulu, tunggu pukul 12 ini. Dan insyaAllah lah, kalau anda rasa semalam anda dapat yang terbaik, insyaAllah lah mungkin ada rezeki anda di sini.
1: Yang semalam datang uji bakat, kena betul-betul tunggu, nantikan, kena sama-sama lah untuk kita ketahui siapakah. Saya pun tak sabar lah, Kulin.
2: Betul, semalam saya tengok mereka yang uji bakat, wah, kemain. Ada yang kita rasa tak berpakaian 90-an, 80-an lepas kan. Tapi bila buka je suara, memang orang kata tutup je mata.
1: Ini
2: suara apa ni, Tan Sri P. Ramli.
1: Aura tu ada. Walaupun tiada misai kontot. Tapi aura dia tu
2: betul.
1: Tak ada. Okey, sebentar lagi kita nak main game. Hari ni game dia teka-teki. Kulin dah bagi awal-awal lagi bagi tahu, "Kak, saya nak bagi teka-teki hari ni." Boleh silakan. Tapi kita nak layan dulu lagu.
2: Betul. Kita layan dulu lagu nyanyian
1: Tiara, Jacqueline dengan Asmara Dana.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Baik, sudah pun masuk ke game on. Di mana setiap hari Isnin kita ada teka-teki lah. Selalunya Epi Syafiq yang sediakan teka-teki. Tapi kali ini Kulin yang akan bagi teka-teki dekat Diana.
2: Hari ini Gen Millennial menentang Gen Z.
1: Betul. Okey, mudah aja teka-tekinya. Okey, huruf apa yang petang je?
2: Huruf apa yang petang je? PM.
1: PM.
2: P dan M.
1: PM tu Perdana Menteri juga. Boleh guna. Okey. Lagi.
2: Lagi-lagi huruf dia petang saja. Petang saja. S.
1: S. Kenapa?
2: Senja.
1: Senja. Salah. Semua ni salah.
2: Semua salah. Okey. Pembayang tak ada ke?
1: Tak ada.
2: Tak ada pembayang.
1: Jawapannya. Nun.
2: Afternoon.
1: Ya, betul.
2: Okey. Bagus. Soalan yang bijak.
1: Yang kedua.
2: Okey.
1: Huruf apa yang bersenam?
2: Huruf apa yang bersenam? X.
1: Kenapa X?
2: Exercise.
1: Exercise. Salah.
2: Yeah. Okey, apa jawapannya?
1: Jawapannya gym.
2: Gym. Nun dengan gym. Okay. Ada lagi?
1: Tak ada.
2: Saya baru nak kata bukan banyak. Kita teka-teki.
1: Okey, hari ni kita bagi dua je teka-teki.
2: Seronok eh.
1: Hari ni kita tak ada denda. Sebab Epi Syafiq tak sediakan denda kan.
2: Yelah, seronok awak bagi teka-teki hari ni. Tapi saya ada satu teka-teki untuk awak.
1: Okey, apa dia? Okey.
2: Kenapa maca dikacau mengenai lidi?
1: Kalau menggunakan lelaki dia macam mengorat.
2: Maca menggunakan lidi, kenapa? Lelaki mengorat.
1: Yalah, kalau kacau, kalau lelaki dia kacau, dia piwit.
2: Oh, piwit, mengacau lah.
1: Mengacau.
2: Salah.
1: Oh, salah.
2: Kalau maca dikacau menggunakan kenangan, dia akan jadi maca lalu.
1: Woi, ini art berat. Art berat. Jom kita ke lagu sekarang ni.
2: Ini dia Def Gapsi dengan Cinta Sakti.
1: Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Abang, tengok barang kemas ni. Cantik kan, bang? Jiran-jiran sebelah kita semua dah beli. Saya pun nak juga, bang. Boleh ya?
1: Mahal sangat ni, yang. Abang tak mampu nak beli ni.
0: Alah, abang kan ada kad kredit. Kita guna je lah dulu. Boleh ya, bang?
1: Ish, bukan semua benda kita boleh beli ni, yang. Nanti susah kita di kemudian hari. Kita kenalah ukur baju di badan kita sendiri. Sekiranya ia bukan kemampuan kita.
0: Okey. Baiklah. Kita simpanlah dulu duit tu, ya?
2: Berhati-hatilah anda dalam berbelanja. Sesungguhnya, belanja berlebihan itu mendatangkan kebimbangan di malam dan siang hari. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Ya, pejam celik-pejam celik, kita dah pun masuk ke jam yang terakhir. Dan seperti biasalah, di jam yang terakhir ni kita ada Bilik Karaoke 972, di mana ada 3 buah lagu yang kami nak mainkan. Memang kalau pergi karaoke, pergi kenduri ke, memang wajib dah nyanyi,
2: InsyaAllah. Sebab kita tahu hobi-hobi rakan-rakan kita yang kat luar sana suka berkaraoke. Sebab itulah kita pun kalau petang-petang ada jangan turun kereta, pasal lagu best-best, karok lah sendiri dalam kereta.
1: Betul.
2: Tak sempat nak pergi kat pusat karaoke, tak apa. Dekat KLFM kita ada. Okay, untuk anda kita nak kongsikan jugalah. Sebab sekarang ni fenomena El Nino. Dia dah berlaku dah sekarang ni. Dan pada intensiti sederhana yang diramalkan oleh Met Malaysia, dan akan berterusan hingga awal tahun 2027. Dan status ni dijangka akan meningkat kepada Super El Nino intensity yang sangat kuat, bermula November 2026 hingga Januari 2027. Sebab apa saya kongsikan ni, Kulin?
1: Sebab ialah cuaca nanti panas.
2: Cuaca akan panas. Dan untuk anda semua, get ready lah. Kena minum air yang secukupnya. Kena pastikan jangan berada di luar bangunan tu terdedah dengan matahari yang terlalu banyak lah. Dan macam sekarang ni, saya ni sebenarnya tengah selesema. Kau dengar suara kau main lagi macam abang-abang sado gitu. Besar sikit lah ni.
1: Tapi kepada anda semua, jaga kesihatan. Dan tadi kita ada sebut hobi berkenaan dengan karaoke. Tapi ada juga hobi yang pergi naik motor, konvoi, naik kereta berkonvoi. Tapi kita sekarang ni nak ingatkan kepada anda, nak join event-event kereta ataupun motor di sesuatu tempat, di sesuatu, di satu negeri ni, tak apa, memang okey.
2: Memang boleh.
1: Boleh dapat support kita punya pelancongan dalam negeri dan sebagainya. Tapi anda kenalah bawa kenderaan tu berhati-hati. Jangan berlumba di tengah atas jalan raya. Betul. Boleh membahayakan pengguna awam yang lain. Yang itu kami tak sokong.
2: Pokoknya jaga kesihatan, jagalah diri anda, jaga orang-orang yang anda sayang. Tak kira apa saja anda buat, kena utamakan keselamatan.
1: Betul.
2: Okey, kita nak layan lagu karok. Macam aku boleh bagi tahu tadi, kita nak berkaraoke. InsyaAllah kita nak akan dengarkan sebentar lagi lagu daripada Persembahan Dato' M. Nasir dengan Suatu Masa. Tapi untuk waktu ni kita layan dulu lagu yang akan membelai jiwa-jiwa anda di luar sana.
1: Lagu apa tu?
2: Lagu daripada Nora dengan The Persempangan Delima.
1: Ya, rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Ya, sekarang ni kita dah pun masuk ke bilik karaoke 972 di mana dua buah lagu telah pun dimainkan kepada anda semua. Dan terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma.
2: Ya, dan kita nak ajak anda semualah untuk dengarkan nanti pukul 12 tengah hari masa silang budaya, suara bertemu suara. Kita ada pengumuman. Nak sebut pengumuman pun bukan main lagi panjangnya. Yeah. Pengumuman keputusan ini kita nak tahu siapakah wakilnya yang akan bertanding ke pertandingan akhir Bintang Piramli 2026 di Kuching. Sebab semalam kita dah buat uji bakatnya untuk zon tengah. Jadi kita nak tahulah siapa juaranya. Jadi kena dengarkan 12 tengah hari ini. Boleh dengar di 97.2, dengar di RTM Klik dan juga jangan lupa untuk tonton di FB Live.
1: Betul. Baik, selepas ini anda akan bersama dengan EJ menerusi Hai Hai KL di mana anda boleh buat peminta lagu, hantar ucap. Dan juga kalau anda rasa macam hari ni geram ah.
2: Geram.
1: Ha, nak buat peminta lagu lepas geram
2: lah. Lepaskan geram.
1: Pun boleh.
2: Boleh. Semuanya di Hai Hai Kuala Lumpur. Okey. Kita pun dah berada di hujung ni. InsyaAllah esok saya akan kembali bersama AP Syafiq untuk Rentak Pagi KL. Kita tinggalkan anda lagu terakhir di bilik karaoke 972. Ini dia lagu Bazi featuring Camila Cabello dengan Beautiful.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.
1: Bye-bye Kuala Lumpur.
2: Assalamualaikum.

0: Hai, saya Farah Wahida. Saya kadang-kadang saya nyanyi pun saya suka senyum. Sebab apa? Kalau saya rasa saya senyum tu macam datang satu perasaan yang sangat seronok. Kan orang kata senyum tu satu sedekah. Jadi kepada anda semua, terus mendengar KLFM dan selamat senyum.
1: Radio Malaysia, KLFM.
2: KLFM memang lain macam. Ini baru KL.
3: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat akan menjadi asas utama hubungan luar Tehran pada masa depan menerusi hantaran di platform X. Beliau berkata perjanjian itu hasil kebijaksanaan bersama anggota Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran dan perlu dipastikan dipatuhi semua pihak. Iran dan Amerika sebelum ini mencapai gencatan senjata pada April sebelum memeterai memorandum persefahaman pada Jun bagi menamatkan konflik ketenteraan. Bagaimanapun, perjanjian itu runtuh bulan lalu selepas berlaku serangan berbalas antara kedua-dua negara. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Mengulas lanjut, Baghaei menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Beliau berkata sebarang keputusan berkaitan selat itu bergantung kepada perkembangan keselamatan serantau dan tindakan Amerika. 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Rystad Energy George Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Dalam pada itu, serangan Ukraine ke atas beberapa kawasan di Rusia mengorbankan 9 orang, manakala 5 lagi maut akibat serangan Moskow ke atas Kiev pada Ahad. Serangan berbalas itu berlaku ketika kedua-dua pihak dilihat meningkatkan intensiti serangan selepas hampir 4.5 tahun konflik. Kawasan terjejas di Rusia termasuk wilayah Belgorod, Saratov dan Udmurtia, manakala di Ukraine, Dnipropetrovsk, Zaporizhia dan Kherson. Sementara itu, 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat kepada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dari Maghribi. Sukan Malaysia menutup tirai Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan. 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010 mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Pemain golf Jepun Shiho Kuwaki menjuarai terbuka British wanita selepas menewaskan Esther Henselet dari Jerman dalam aksi penentuan playoff dramatik. Kuwaki, 23 tahun, mencipta sejarah apabila meraih gelaran utama pertama selepas menyudahkan dua lubang playoff dengan tenang di Royal Letham Ansad Anis. Beliau menamatkan 4 pusingan dengan catatan 5 bawah par, manakala Henselet memaksa playoff menerusi pukulan pad jarak jauh di lubang ke-18. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anda untuk siapa hari ini? Jom layan Hai Hai KL 10 pagi hingga 1 tengah hari di KL FM.
1: Baik, babe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua. Hai orang Kuala Lumpur dan semua yang tengah layan KL FM. Tidak kira di mana jua anda berada. Suara ini siapa lagi kalau bukan si Duri EJ menemani anda dalam Hai Hai Kuala Lumpur sampai pukul 1 tengah hari. Dan terima kasih Anne dan juga Kulin yang telah bersama anda. Jom kita hiburkan, saya hiburkan anda menerusi lagu-lagu yang telah EJ susun atur untuk 1 jam ini. Selepas itu kita akan dengar, akan layan lagu-lagu permintaan anda pula, okey?

0: kasih memilih Hai Hai KL.
1: Tahun 2026 bukan sekadar angka pada kalender.
2: Ia adalah jemputan terbuka kepada dunia untuk mengenal Malaysia dengan lebih dekat dan merasai Kuala Lumpur dengan lebih mendalam.
1: Sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, kami di KNFM mengalu-alukan kehadiran anda, para pelancong, pengembara dan pencinta budaya dari segenap pelosok dunia.
2: Selamat datang ke Kuala Lumpur. Kota yang tak pernah berhenti berdenyut, Kuala Lumpur menanti anda. Malaysia menjemput anda.
1: Tahun Melawat Malaysia 2026, welcome to Kuala Lumpur.

Ya, lagu Sleek nombor satu . Terima kasih kepada anda yang menjadikan kami Radio KLFM sebagai nombor satu untuk anda. Dan bercerita mengenai nombor satu ini kan, pastinya Malaysia adalah satu-satunya negara yang sangat kita sayangi. Betul tak? Jadi kita pun dah masuk ke bulan Ogos ini. Dan lagu nombor satu nyanyian Sleek tadi mengingatkan kita bahawa kejayaan dan kemerdekaan yang kita kecapi hari ini lahir daripada semangat bersatu hati, saling menghormati dan berusaha untuk ke arah masa depan yang lebih baik. Jadi bersempena dengan bulan kebangsaan ini, EJ nak seru kepada anda semua, termasuk diri EJ, untuk kita menyemarakkan semangat patriotisme, menghargai jasa para pejuang negara serta memainkan peranan sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Dan semoga semangat kemerdekaan sentiasa subur di hati kita demi Malaysia yang lebih maju, aman dan harmoni. Dan kepada anda, kibarlah jalur gemilang, okey? Baik, pukul 10.26 minit pagi. Hari ini hari Isnin. Ada yang mandi blues katanya hari ini. Tapi sejak daripada hari Jumaat kan, Jumaat, Sabtu, Ahad, macam-macam program yang telah berlalu, besar, kecil, ada yang di Terengganu, ada yang di Kuala Lumpur, ada yang di KLFM sendiri kan. Jadi apapun kenangan-kenangan itu yang sudah pastinya lepas berlalu, jadikan ia sebagai sebahagian daripada kenangan anda untuk anda ingati sepanjang tahun 2026 ini, okey? Kita teruskan lagi hiburan di waktu pagi ini sambil-sambil mungkin anda tengah minum kopi, minum pagi ataupun baru sempat saja bersarapan. Tidak kurang juga kepada anda yang baru bangkit jauh perjalanan daripada Terengganu kan? Kita layan lagu kumpulan ya. Lagu bertajuk Cinta Melankolia. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Sayang memang sayang eh. Ada orang dia sayangkan seseorang tapi hanya bercakap menerusi lisan saja. Gerak-geri kelakuan tidak menunjukkan ke arah itu eh. Tak guna juga kan. Sayang aja tapi tak tunjuk pun. Kan. Baik, 10.44 minit pagi. Sekejap lagi je nak tunaikan permintaan lagu anda. Kalau anda sayangkan KLFM, anda kena minta lagulah. Macam tu eh. Adik kata bukan macam tu EJ. EJ tu kalau sayangkan kita, EJ kena tunaikan lagu. Ya, saya mainkan. Yang mana sempat saya akan putarkan. Sampai pukul 1 tengah hari. Tapi hari ni pukul 12 tengah hari. Jangan lupa, kita akan mengetahui siapa yang bakal mewakili zon tengah untuk Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pengumumannya menerusi silang budaya suara bertemu suara KLFM dan Selangor FM. Silang budaya khas hari ini untuk kita ketahui siapakah yang akan mewakili zon tengah eh. Bersama dengan penerbit KLFM iaitu AP Syafiq dan juga penerbit Bintang P. Ramli Selangor FM, Norazila Abdul Aziz. Nama dia Norazila eh. Kalau campur nama EJ kat depan, Ifa Nora, Norazila lebih kurang. Okey, baik. Dan bagaimana keadaan dekat tempat anda? Kalau EJ jenguk-jenguk juga keadaan semasa cuaca yang telah dirumuskan menerusi Met Malaysia hari ini. Di belah pagi tiada hujan, namun bagaimanapun di belah petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 dan maksimum 34 darjah Celsius. Kepada anda yang tengah layan KLFM, yang tengah memandu, tolong berhati-hati. InsyaAllah anda akan sampai ke destinasi. Itu yang EJ harapkan. Sebab terlalu banyak dah berita-berita tentang kemalangan. Kemalangan maut yang EJ baca menerusi media sosial. Seram kita dengar. Seram, sedih. Terutama melibatkan anak-anak muda. Baik, terus layan Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Ya, lagu Sia, Never Give Up. Okay, sebelum itu tadi kita dengar juga lagu Fauzia Latif, Tua Mengejar Kita. Apa maksudnya tu, EJ? Tua mengejar kita, tua mengejar kita, dan jangan never give up, okay? Jadi, apa yang ingin Jay sampaikan kepada anda semua, supaya kita terus kuat dan tidak mudah berputus asa, walaupun tua mengejar kita, kan? Begitu juga dalam menjaga kesihatan, kan? Jangan mudah berputus asa untuk mengamalkan gaya hidup sihat, walaupun hasilnya, yelah, dia tidak datang serta-merta, kan? Kita exercise hari ini bersungguh-sungguh, baru start minggu lepas, janganlah mengharapkan kita akan dapat kurus perubahan bentuk fizikal yang ketara, kan? Jadi menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, asas kesihatan yang baik ialah pemakanan seimbang, aktiviti fizikal dan rehat yang mencukupi, okey? Dan pengambilan suplemen pula hanya pelengkap apabila diperlukan. Jadi bukan pengganti kepada makanan. Jadi kepada anda, teruskan usaha menjaga kesihatan setiap hari, kerana langkah kecil yang konsisten mampu membawa perubahan yang besar. Macam EJ lah, konsisten, senyum, manis saja, kan? Cuma cantik tu, kan, hari-hari kalau kita nak kelihatan cantik tu macam... cantik tu memerlukan masa, tau, saudara. Memerlukan masa, memerlukan usaha, kan? Jadi ada kalanya sehari tu EJ nampak biasa-biasa je. Tapi EJ begitu teruja lah bila ada kawan-kawan kata, EJ cantik hari ni, kenapa habis semalam tak cantik ke? Kan? Saya cantik hari ni kena ada makna ke? Tapi itulah, memang EJ cantik ke pejabat selalunya ada makna, Okey. Baiklah, dah pukul 11:05. Jangan tanya EJ apa maknanya, 11:05 pagi. Jom kita nak dengar lagu permintaan sahabat-sahabat kita yang telah dihantar, yang telah anda hantar melalui kiriman di 013-309-7972. Okey, terima kasih kepada Awi yang ada dekat setapak, nak dengar lagu Malam Ku Kesiangan dari Kumpulan Slam. Habis tu macam mana, pergi kerja ke tak pergi kerja tu? Dah kesiangan, kan? Dan terima kasih juga untuk Farah Senik, nak lagu Rahmat, nyanyi Rahmat bertajuk Kasihku. Dan Tok Dah Pencin juga nak dengar lagu FT Island, Memory. Dan kita layan lagu Orang Subang, Encik Azman nak dengar lagu Sejujur Mana Kata-Kata Kumpulan Spring. Ini semua menerusi Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KLFM. Ini baru-baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

Baik, masih lagi bersama dengan EJ dalam Hari Kuala Lumpur. Terima kasih juga untuk rakan-rakan EJ yang ada di live TikTok KLFM Official yang bersama dengan EJ pagi ini. Khabare. Waras eh. Harapkan begitulah hendaknya. Okey, baik, kita teruskan lagi permintaan lagu pilihan Hai Kuala Lumpur. Terima kasih untuk Cik Arsyad Muhammad. Hari ini nak dengar lagu Ira Milpen, Retak Hatiku. Terima kasih juga untuk Kak Arya yang ada di Subang juga. Nak dengar lagu Kumpulan Sukses, Kejam. Dan lagu Rana Jalil dan Tok Ki ini diminta oleh orang jauh yang ada dekat Alustak, Kak Nurizan. Nak dengar lagu Naluri Cinta ni. Terima kasih juga untuk Hazelnut. Hai Hazelnut, terima kasih untuk anda yang tengah line KLFM. Nak lagu Kumpulan Teja, Kenangan di Taman Cinta. Ini semua lagu pilihan teman-teman KLFM untuk pagi ini. Dan terima kasih untuk anda yang layan KLFM menerusi RTM Klik secara percuma dengan carian radio KLFM. Kita terus layan permintaan lagu Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

Baik, terima kasih kepada anda yang terus kan. Hai Kuala Lumpur bersama dengan si Duri EJ. Baik, sebentar saja lagi, sekejap saja lagi lah, kita akan bersama untuk kita ketahui siapa yang akan mewakili zon tengah ke peringkat seterusnya untuk Bintang P. Ramli 2026 bersama dengan penerbit KLFM dan penerbit Selangor FM. Anda juga boleh tonton secara live di Facebook KLFM Official, okey? Baik, EJ nak teruskan lagi permintaan lagu seterusnya ini. Terima kasih untuk Cik Haikal kita yang nak minta lagu daripada Gigil, Cahaya. Dan lagu Iliana, Tak Tercapai Akalmu ini diminta oleh Ika yang ada dekat PJ. Terima kasih juga untuk orang Singapura yang nak dengar lagu May sendiri. Tok Sadin kita. Alright. Terima kasih kepada anda semua juga yang masih kekal bersama dengan EJ. Dan sekejap lagi, jangan lupa untuk kita sama-sama tonton di Facebook KLFM. Rentak interaktif. Ini baru KL. Untuk kita ketahui siapa yang akan mewakili zon tengah untuk Bintang P. Ramli 2026.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, tiba masanya untuk kita bersama dengan Silang Budaya khas untuk hari ini. Kita akan bersama dengan Selangor FM. Seperti yang Ijen nyatakan tadi, kita akan bersama-sama untuk mengetahui siapakah yang akan mewakili Bintang P. Ramli 2026. Dan uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah telah berlangsung dengan jayanya semalam di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri. Dan penganjuran kali ini kerjasama antara KLFM dan Selangor FM. Jadi, sambutan amat menggalakkan dengan penyertaan yang ramai dan pesaing yang sangat sengit. Dan hari ini kita akan berkongsi rumusan sepanjang uji bakat serta pengalaman barisan juri. Dan di penghujung siaran nanti kita juga akan mengumumkan nama wakil Zon Tengah yang berjaya ke peringkat seterusnya. Baik, hari ini bersama di Konti KLFM, kita bersama dengan penerbit Bintang P. Ramli KLFM iaitu AP Syafiq.
3: Dan sangat kekok hari ini sebab saya jadi tetamu ini.
2: Dan saya kena interview awak pula kan. Dan bersama juga penerbit Bintang P. Ramli Selangor FM, Puan Nur Azila Abdul Aziz. Assalamualaikum Puan.
4: Tak payah perempuan lah.
2: Tak payah perempuan. Zila je. Zila eh. Dia macam panggil nama saya sendiri.
3: Oh kenapa?
2: Dia Nur Zila. Nur Azila. Nama saya ujung Nur Zila.
3: Nur Azila. Okay,
2: baik, untuk soalan pertama inilah. Jadi uji bakat Zon Tengah dah pun melabuhkan tirainya semalam. Jadi bagaimana sambutan yang diterima? Adakah ia memenuhi jangkaan kedua-dua stesen? Apa nak jawab dulu?
3: Ni Zila jawab dulu.
2: Ladies first lah.
3: Ladies first, yeah.
4: Okay, alhamdulillah sambutan yang kami terima sepanjang uji bakat Zon Tengah semalam. Sememangnya amat memberangsangkan, malah melebihi jangkaan pihak tim penerbitan lah. Okay, sepanjang sesi yang berlangsung dari jam 9 pagi hingga 5 petang semalam, kami menerima kehadiran peserta yang sangat menggalakkan daripada pelbagai latar belakang serta peringkat umur. Ini membuktikan bahawa karya agung Tan Sri P. Ramli sangat diminati dan masih diminati dan kekal relevan sehingga ke hari inilah.
3: Dan untuk tahun-tahun sebelum DJ, memang agak kurang lah sebenarnya yang datang tu. Semalam kami melebihi jangkaan. Macam kami letak nombor dalam berapa je, 20 je. Tapi datangnya hampir 30 orang. Semuanya ramainya P. Ramli datang dengan pelbagai bakat dan juga pelbagai umur. Lapisan umur dan paling muda semalam yang datang 25 tahun.
2: Muda.
3: Tu lah macam kami terkejut lah. Macam mana boleh tahu lagu-lagu P. Ramli kan? Ayah je, juga keluarga je memang selalu pasang cerita P. Ramli.
2: Tapi lagu-lagu P. Ramli ni memang budak-budak kecil pun tahu kan? Cuma dia yang kita mencari yang seakan-akan sama juga kan?
3: Dia tak seakan-akan sama. Tapi dia adalah muka sama P. Ramli. Tapi gaya suaranya
2: tu. Jadi sepanjang sehari uji bakat berlangsung, mesti ada macam-macam ragam. Kalau tadi lebih 30 orang tadi kan. Jadi apa antara perkara paling menarik atau yang paling mencuri perhatian kedua-dua penerbit hari ini, semalam?
3: Okay, Zila.
4: Okay, sepanjang uji bakat berlangsung semalam, memang banyak momen yang mencuri perhatian kami lah. Antaranya kesungguhan para peserta membuat persediaan untuk menampilkan kelainan, penjewaan dan penghayatan lagu. Ada juga yang mengenakan busana bertemakan era Tan Sri P. Ramli. Ada yang seorang ni dia macam penyamun tarbus. Dengan dia punya karakter dia dengan muka pun lebih kurang P. Ramli. Memang macam kita kembali kepada ke zaman P. Ramli lah. Itu yang mencuri perhatian saya lah semalam.
3: Malam yang paling mencuri perhatian saya, yang datang terakhir semalam, yang terakhir semalam datang, dia pakai baju biasa je. Lepas tu saya cari dia, mana peserta tadi? Oh, tengah tukar baju dekat toilet. Oh, setengah jam. Nama dah disebut ni. Saya terpaksa menekan-nekan dia lah, sudah terus masuk lah.
2: Agaknya apa yang paling susah dia nak pakai tu, Bi?
3: Ni, dia nak betulkan rambut dia.
2: Rambut dia.
3: Rambut dia pakai kot apa semua. Tapi antara yang sukar juga untuk kami tangani semalam adalah ni lah, ramai yang tak bawa lagu sendiri. Sebab kita dah letak syarat untuk bawa lagu sendiri dalam band drive. Datang-datang kami tak ada, saya tak ada lagu ni. Terpaksalah sebab kita dah datang kan. Kami terpaksa cari, gunakan YouTube dan apa semua tu lah.
2: Okay, mungkin bagi mereka bukanlah, mungkin kesukaran jugalah untuk mencari lagu-lagu secara minus one kot.
3: Mungkin lah, tapi ada je sebenarnya dekat YouTube tu.
2: Tapi mereka hadir juga. Walaupun mungkin mula-mula nak sampai tu tak ada lagu, dia takut juga nak beritahu kot.
3: Betul.
4: Yang kira last minute jugalah, dalam 4:30 macam kita dah nak tutup pendaftaran. Ada lagi yang datang lagi 2 orang kot semalam.
3: Itulah yang terakhir semalam. Yang pakai baju tu.
2: Okey, jadi tak nak mengapakan, kita tunggulah juga walaupun cuba menekan-nekan, berjaya juga menekan ni. Okey, baik, banyak lagi persoalan yang kita ingin tanya. Tapi kita berehat dulu dengan satu lagu Tan Sri P. Ramli bertajuk Kisah Rumah Tangga. AP.
3: Wah, Kisah Rumah Tangga.
2: AP tak tahu.
3: Saya tak ada pengalaman lagi.
2: Tak ada pengalaman lagi. Jadi kemana terus layan Silang Budaya khas KLFM dan Selangor FM.

0: Baik, silang budaya khas bersama dengan KLFM dan juga terima kasih yang tengah dengar menerusi Selangor FM juga. Wakil kita ada penerbit untuk Selangor FM bersama Puan Nora Zila ataupun kita panggil Zila lah. Dan juga dari KLFM, AP Syafiq. Semalam kerja sampai pukul apa, AP?
1: Semalam sampai malam.
0: Sampai malam
1: Ya, orang lain dah balik lah. Saya sebagai penerbit, saya tunggu sampai malam.
0: Itu yang kita perlukan dan mahukan untuk tahun seterusnya juga, AP?
1: InsyaAllah.
0: Baik, jadi selepas berakhirnya uji bakat zon tengah ni, jadi macam mana dan apa perancangan seterusnya untuk program Bintang Piramdi 2026? Apa yang boleh dinantikan oleh para peserta dan peminat seterusnya?
2: Okey, selepas berakhirnya sesi uji bakat semalam, okey, fokus kami kini adalah untuk memastikan wakil yang terpilih mewakili zon tengah membuat persiapan terbaiklah untuk menghadapi pentas akhir Bintang Piramdi 2026 yang bakal berlangsung insya-Allah pada 11 Oktober 2026 di Sarawak lah. Kami akan cuba mendapat bantuan daripada juri kami semalam lah, Raja Syam dan juga Encik Rosmadi, untuk mengilap lagilah bakat bintang yang mewakili zon tengah ini nanti.
1: Okey, kepada yang mungkin tak berapa tahu ataupun tak berapa jelas mengenai konsep Bintang Piramdi ni, sebenarnya ada setiap zon tau, utara, selatan, timur dan juga kita lah tengah. Dan pada 11 Oktober ni kita akan bergabung untuk peringkat akhir di Sarawak. Mereka akan bertanding lagi dan mencari satu lagi juara. Jadi setiap zon ni mewakilkan seorang saja. Macam Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, mereka dah cari seorang tapi mereka kena bertanding lagi untuk zon utara contoh. Tapi untuk kali ni kita bergabung dengan Selangor. Tak adalah KLKR saja, Selangor-Selangor saja, tapi kita bergabung untuk mencari seorang zon tengah.
0: Begitu kisahnya kan. Jadi harapan pula lah kedua-dua penerbit terhadap zon tengah yang akan membawa cabaran ke peringkat seterusnya nanti. Macam mana? Sebab kita tahu zon-zon akan datang tempat-tempat lain ni pun tidak kurang hebatnya kan?
2: Okey, harapan kami agar wakil zon tengah ini dapat memberi persembahan yang terbaik lah dari segi persembahan vokal, teknik, penjiwaan dan penghayatan lagu. Okey, pentas akhir ini juga bukan sekadar medan untuk menunjukkan kemampuan menyanyi tetapi juga peluang untuk menghidupkan semula roh dan keindahan karya-karya lagu Tansri Piramdi dengan identiti serta keaslian masing-masing.
1: Dan macam Puan Zila cakap tadi, kita akan dapatkan bantuan daripada juri semalam lah untuk menggilapkan lagi, sebab ada juga kekurangan-kekurangan yang ada pada peserta yang terpilih ini. Jadi itulah, untuk menggilapkan lagi, untuk menjelaskan lagi aura Tansri Piramdi dalam diri dia. Gitu.
0: Sempatlah, sekarang ni pun baru bulan 8 kan, tadi kan pada bulan 10. Tapi untuk tahun ni tak ada pula Saloma ni.
1: Memang kami tidak mencari Saloma sebab kita nak mengetengahkan lagi Piramdi
0: itu sendiri. Jadi kesian yang mana yang datang dengan Saloma. Ada yang datang dengan Saloma ke? Tak ada. Semua dah maklum lah sebab kita mencari Piramdi ini saja.
1: Tak apa. Nanti kita akan buatkan Bintang Saloma saja.
0: Bintang Saloma pula Okey, baik. Kita dah tak sabar dah sebenarnya nak dengarkan Top 5. Tapi kita nak berehat dulu dengan satu lagu dan kembali semula bersama dengan anda semua yang tengah dengar, tengah layan KLFM dan juga selama FM. Kita layan lagu Lanang Tunang Tak Jadi.
1: Lagu tadi, rumah tangga pun tak jadi.
0: Terus layan Silang Budaya.

0: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Baik, bersama dengan EJ dan bersama dengan penerbit AP Syafiq dan juga Zila dari Selangor FM. Maafkan saya AP, lagu tu memang tidak sengaja terkena.
2: Tidak sengaja. Faham, eh. Faham.
1: Baik, jadi kita dah tak sabar dah nak ketahui keputusan top 5 top 5 wakil Zon Tengah Bintang Piramidi 2026 serta satu persatu yang akan diumumkan oleh kedua penerbit ini.
2: Dan pastinya susunan untuk top 5 ini tidak mengikut markah, tidak mengikut turutan. Jadi random saja. Jadi untuk peserta pertama yang mendapat top 5 uji bakat Bintang Piramidi 2026, namanya adalah yang pertama Muhammad Faizal Umar. Kita dengarkan sikit dia punya pedikannya.
1: Ya.

0: Bintang Piramli 2026 legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
1: Itu baru dua orang. Lagi ada seterusnya.
2: Lagi tiga orang. Seterusnya, pasti jap berdebar semuanya. Ini peserta ni datang petang. Datang petang dah nak habis-habis.
1: Wow.
2: Namanya Muhammad Amirul Husni Mustafa.

0: Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
1: Wow, okey. Siapa tadi namanya?
2: Amirul Husni.
1: Ah, ada juga yang mengucapkan tahniah kepada Amirul Husni di Live TikTok KLFM ni kan. Baik, kita ada dua orang lagi. Ah, seterusnya kita suruh Zila pula lah yang...
3: Okay, seterusnya peserta yang memegang nombor 1015, Encik Hamidi Muhammad Yazid.

0: Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
1: Wow, itu dia. Tahniah kepada 5 top 5 yang terpilih. Ha, sekali lagi lah AP dan Zila.
2: Umumkan.
1: Okay. Ha.
2: Tidak mungkin terutat Muhammad Faizal Umar. Lepas tu?
1: Encik Zainul Roslan.
2: Ada juga Muhammad Amirul Husni Mustafa.
1: Encik Hamidi Muhammad Yazid dan
2: Muhammad Mushawir Abdul Rani.
1: Wow, bila kita dengar suara dia macam semua macam seakan-akan sama kan?
2: Betul.
1: Jadi mungkin pening jugalah juri nak memilihnya.
2: Masa tapi itulah, pembelian tu saya ada. Memang bertekak masing-masing. Nak ni. Tapi akhirnya satu
1: dah pula dipilih. Seorang wakil dipilih Okay. Jadi kita dah tahu dah, itu dia top 5. Dan selepas top 5 ni kita akan ketahui juga antara 5 ni akan mewakili zon tengah. Jadi kita berehat dulu. Kita hilangkan debaran Cik Zila kita dan Cik AP Syafiq. Kita dengarkan lagu Nak Dara Rindu, AP.
2: Wah, rindu.

0: Hilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa. Baik, kita masih lagi dalam siaran Silang Budaya khas bersama dengan Selangor FM untuk kita mengetahui siapa yang akan mewakili Zon Tengah untuk Bintang P. Ramli 2026. Dan kita dah tahu tadi top 5-nya bersama dengan penerbit AP dan juga Nora Zila. Dan sekarang ini kita akan bersama dengan Ketua Bahagian Rancangan Selangor FM, Puan Yusmawati binti Yusof. Assalamualaikum Puan Yus.
4: Baik, Effa, apa khabar? Lama tak jumpa. Kita jumpa selalu.
3: Kita serempak di radio, yeah, kan.
4: Baik. Kita jarang bersiaran.
3: Jarang. Pertama kali bersiaran bersama,
4: yeah,
3: ni.
4: Ya, betul. Baik, Effa. Saya nak ucapkan tahniahlah kepada lima orang peserta terbaik yang telah pun dipilih oleh pihak juri. Memang sukar sebenarnya juri nak memilih peserta terbaik, macam Effa cakap tadi lah. Yeah. Semuanya boleh dikatakan hebat dan sama saja kehebatan mereka dari segi vokal, dari segi penampilan, persembahan dan penghayatan. Tapi apakan daya, Effa, kita kena pilih hanya seorang sahaja.
3: Peserta
4: yang akan mewakili Zon Tengah. Dan untuk makluman juga, tahun ini tidak ada peringkat Zon Tengah. Sebab itu kita nak umumkan terus siapakah peserta yang akan mewakili Zon Tengah ke peringkat kebangsaan nanti akan diadakan di Sarawak pada bulan September, pada 11 Oktober 2026. Jadi dah bersedia ke belum?
3: Untuk mengetahui antara 5 top 5 tadi itulah, kan? Jadi silakan Puan Yus.
4: Baik, daripada 5 orang peserta terbaik, inilah dia wakil Zon Tengah ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026. Beliau adalah peserta nombor 1017, Muhammad Musyawir bin Abdul Rani.
3: Okey. Jadi kita bertepuk ramai-ramai di kunci KLFM. Okey.
4: Jadi sebagai wakil Zon Tengah, beliau akan beraksi bersama dengan 5 lagi wakil daripada Zon Utara, Zon Timur, Zon Selatan dan juga Zon Sabah di malam kemuncak pertandingan Bintang P. Ramli 2026 yang akan berlangsung pada 11 Oktober 2026 di Unimas di Kuching, Sarawak. Dan insyaAllah kami akan siarkan juga secara langsung di TV2.
3: Okey, baik. Selepas ni kita akan cuba dapatkan siapa namanya tadi?
4: Pemenang kita, Muhammad Musyawir bin Abdul Rani ataupun lebih dikenali sebagai Mus Ramli.
3: Mus Ramli. Okey, tapi kita berehat dulu dengan lagu ini dan kembali semula bersama dengan Mus Ramli. Kita nak tahulah apa perasaan dia, kan? Bagaimana, apa persediaan. Jadi sama-sama kita layan lagu ini.

0: pun macam piramid zaman muda.
1: Okey. Jadi tahniah kita ucapkan kepada nama pendeknya Mus Ramli tu ya.
0: Mus Ramli.
1: Okey. Jadi sebenarnya kita dah cuba dapatkan Mus Ramli ni di talian dan dia pun dah ada di hujung talian bersama dengan kita. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Ini dia Musawir. Betul kan nama panggilannya Mus Ramli?
2: Ya. Kalau daripada dari Kedah, orang panggil saya Mus Ramli lah.
1: Ni Kedah kat mana ni, Mus?
2: Saya duduk betul-betul Al-Ustaz.
1: Duduk betul-betul Al-Ustaz. Apa pun kami mengucapkan tahniah kepada saudara Mus kerana berjaya ke peringkat seterusnya mewakili zon tengah lah eh.
2: Ya, terima kasih. Ya Allah. Betul ke ni?
0: Betul. Orang dah bagi tahniah dah pun semua tadi.
1: Ini bukan ujian.
2: Saya masih tak percaya lagi.
0: Buka puas semalam Ifa, AJ. Dia tunggu lebih pagi. Saya suruh daftar. Nanti dululah. Saya nervous. So baru dia ada petang baru daftar.
1: Ni Encik Mustam ni dah balik Kedah ke?
2: Ya, saya on the way balik ke Kedah.
1: Oh, on the way. Bawa kereta ke? Naik bas ke macam mana?
2: Bawa kereta.
0: Suara sebab no.
2: Sebab masih tak percaya lah kan.
1: Okey. Dah dekat mana dah ni?
2: Saya baru keluar Tol Duta.
0: Okey. Ni dengar cerita apa nama Mus. Mus memang stay dekat KL 3 hari kan Mus eh?
2: Saya tumpang rumah kawan baik saya. Patrol Rul Azhar.
1: Jadi
2: banyak support dia.
1: Oh, dia banyak support dia orang KL lah. Jadi Mus, kenapa pilih lagu tajuk dia tadi, Kata Dari Kalbu?
2: Sebab lagu tu saya rasa lagu tu saya boleh dan lagu tu kuat untuk saya.
0: Apa nama, kita nak tahu juga macam mana Mus boleh dapat jiwa piramid ni sekarang Mus muda lagi.
2: Saya dibesarkan dalam filem-filem Piramli lah. Sebab mak ayah saya pun suka gambar-gambar macam tu. Jadi saya dari kecil dibesarkan dengan gambar-gambar Piramli. Pada mulanya saya tak fokus kepada menyanyi. Saya suka dekat filem je. Lepas tu dah hari-hari saya tengok. Sampai sekarang hari-hari saya tengok.
1: Hari-hari tanpa terlepas satu hari pun eh?
2: Tanpa terlepas satu hari pun saya akan tengok hari-hari. Sampai sekarang. Dan ada satu hari tu mak cakap pergilah uji bakat. Mereka tahu lekat kan.
0: Alhamdulillah. Ini doa mak tu,
2: Ya, doa mak, doa kawan-kawan yang support saya.
1: Jadi mak dah tahu ke belum dah kejayaan ni?
2: Mak dalam kereta.
0: Mak dalam kereta.
2: Dekat luar ni sebab takut bising kan.
1: Salam dengan mak dan semoga perjalanan balik ke Kedah tu selamatlah kan.
0: InsyaAllah. Nanti perjalanan ke Sarawak pula lepas ni. Ni apa nama Mus?
2: Itulah.
1: Jadi apa mungkin persediaan awal yang boleh Mus lakukan sekarang ini?
2: Persediaan saya fokuslah dekat lagu-lagu yang saya akan bawa ke Sarawak nanti insyaAllah.
1: Mulalah nak pilih-pilih lagu mana yang bersesuaian kan?
2: Itulah. Saya kena tanya banyak kan kawan-kawan saya termasuk Rul Azhar ni lah. Dia orang penting kan dalam ni lah, dalam dunia piramidi bagi saya dia penting lah sebab banyak support saya.
0: Baik pun tahniah kepada Mus. Semoga berjaya juga untuk peringkat akhir nanti. Okay Mus eh?
2: Terima kasih.
1: Dan hati-hati dalam perjalanan balik ke Al-Ustaz tu. Kisalam kat orang Al-Ustaz no? Walaupun Mus orang Al-Ustaz tapi Mus mewakili zon tengah KL dan juga Selangor tau. Itu yang kena fight belah-belah utara juga ni nanti.
3: Itu yang nak tanya tu kenapa memilih zon tengah ya?
1: Mungkin boleh kongsikan juga Mus. Kenapa pilih zon tengah?
2: Sebab saya dah cuba di zon utara dah banyak kali saya cuba. Jadi mungkin tak ada rezeki saya kat sana. Saya try lah keluar.
1: Okey, jadi inilah maksudnya untuk membuktikan pada kawan-kawan di belah utara juga. Okey. Baik, terima kasih Mus dan tahniah sekali lagi untuk Mus.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, baik dan tahniah sekali lagi kepada Mus dan juga saya mewakili Akil FM lah untuk pada bit Bita Piramidi Zon Tengah. Jangan lupa untuk sama-sama kita saksikannya pada 11 Oktober 2026 di TV2 yang akan berlangsung di Sarawak lah. Kak Jelah.
3: Okey, kami harap Mus Ramli dapat dapat mengetengahkan bakatnya dan dapat dapat menjadi juara lah untuk pertandingan Piramli 2026 ini.
1: Okey, insya-Allah. Dan

0: Nah, anda berdua juga akan ke Sarawak lah pastinya nanti.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
0: Okey, macam InsyaAllah silang ni. Baik, kita pun dah sampai di hujung untuk silang budaya hari ini. Terima kasih kepada yang tengah layan KLFM dan juga Selangor FM. InsyaAllah ada masa kita akan bersama kembali. Terima kasih AP. Terima kasih Zila. Dan anda masih lagi bersama dengan EJ untuk Hai Hai Kuala Lumpur. Kita layan lagu ini kepada anda. Jangan ke mana-mana, terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mesti lah.
0: KLFM, ini baru KL.

0: Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru-baru KL. Saya Syarif. Gerik se.
1: Baik, Ije dah sampai di penghujung Hai Kuala Lumpur hari ini. Yang minta lagu lepas geram, maaf ya, tidak dapat Ije kudarakan. Tak apa, esok ada. Jadi anda simpan lagu hari ini untuk dibawa ke esok. Dan selepas ini di Kota KL, anda akan terus bersama dalam pukul 1 sampai pukul 4 petang. InsyaAllah kita akan bersama semula esok menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Jadi kepada anda, terus layan KL FM. Ini baru KL. Ije tinggalkan anda dengan lagu Pegang Tangan. Jadi terus pegang tangan kami di KL FM. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
2: Aku ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat. Sekarang bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: She's a sexy chick.
1: Kembali bersama kami untuk waktu ini menerusi KLFM. Ini baru KL 1.13 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semuanya. Tentunya untuk waktu ini saya Ashila Ashura kembali bersama dengan anda menerusi Nadi Kota KL. Untuk hari ini pertemuan kita Minggu Baharu, bulan baharu juga. Kita dah masuk ke bulan Ogos untuk tahun 2026. Hari ini 3 Ogos, hari Isnin, kita bersua di udara menerusi frekuensi 97.2. Terima kasih kepada Siduri EJ yang temani anda menerusi Hai Hai KL. Dan untuk makluman anda, muslimin dan muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, masuknya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.22 minit tengah hari. Yang bekerja, selamat menjalankan tugas. Sekarang kan waktu rehat. Rehatlah seketika, makan ke, tidur sekejap ke, sambil sayup-sayup mendengar KLFM. Tentunya kami sentiasa menemani anda, menyalurkan maklumat untuk anda, menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik daripada kami. Dan semestinya juga untuk anda yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Nak ke mana agaknya? Nak jumpa kawan ke? Nak ambil anak-anak ke? Ataupun mungkin dalam perjalanan nak ke tempat kerja, semoga anda mendengar kami dengan baik-baik sahaja. Kalau terlepas apa-apa, boleh je anda tanyakan kepada kami. InsyaAllah melalui wasabi kita, kita akan jawab segala pertanyaan anda. Kita berhibur dulu dengan lagu daripada Sheila on 7, pembuka tirai untuk Nadi Kota KL, pemuja rahsia. Layan terus Nadi Kota KL, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, music tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nana di KKR.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hari ini Gen Millennial menentang Gen Z.
2: Betul. Okey, mudah aje teka-tekinya. Okey, huruf apa yang petang je?
1: Huruf apa yang petang je? PM.
2: PM.
1: P dan M.
2: Salah, semua ni salah. Jawapannya, Nun. Huruf apa yang bersenam?
1: Huruf apa yang bersenam? X.
2: Kenapa X?
1: Exercise.
2: Salah. Yeah.
1: Okay, apa jawapannya?
2: Jawapannya gym.
1: Gym. Yeah. Ada satu teka-teki, Nawa.
2: Okay, apa dia? Okay.
1: Kenapa matcha dikacau menggunakan LED?
2: Menggunakan lelaki kacau. Dia piwit.
1: Oh, piwit. Mengacau. Salah.
2: Oh, salah.
1: Kalau matcha dikacau menggunakan kenangan, dia akan jadi matcha lalu.
2: Woi, ni art berat.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Nadi Kota KL. Nadi Kota KL. Setiap Isnin hingga Jumaat, 1 tengah hari hingga 4 petang.
4: Itu dia tadi, sudah pun berakhir 30 minit lagu tanpa henti menerusi Music Express untuk hari ini, hari Isnin 3 Ogos 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Saya Ashila Ashura, masih lagi di sini temani anda untuk hari ini. Tentunya kita akan bersama-sama sehingga pukul 4 petang nanti. Dan seperti biasalah, saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat, keadaan yang stabil kan, emosinya baik-baik sahaja sampailah malam nanti. Sebab ada antara kita kadang-kadang, yelah, kita ada waktunya kita okey, kadang-kadang ada waktunya kita rasa macam tak ada mood, ada waktunya kadang-kadang ni kita rasa nak marah aja kan, orang buat salah sikit melentingnya kita. Tapi tak apa, insyaAllah kita doa banyak-banyak, semoga emosi kita, semoga perasaan kita ini tidak terbawa-bawa kepada orang lain. Jangan kita lepaskan marah kita kepada orang yang tak buat salah pun dengan kita kan. Kadang-kadang itulah dia, banyak kadang-kadang tu yang membuatkan diri kita tidak disukai ke apa ke. Kalau rasa nak marah, rasa macam nak mengamuk, kita lari kejap pergi tempat lain, supaya orang lain tidak terkesan dengan emosi kita. Okey, kembali bersama kami menerusi Nadi Kota KL. Sekejap nanti kita nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan kain ihram yang katanya boleh dikitar semula. Macam mana agaknya tu eh? Kita akan kongsikan dengan anda sambil-sambil kita berhibur. Ada lagu daripada Joanna & Co, juga ini dia, Michael Bublé, tentunya menerusi Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL, sudah pun pukul 2.33 ketika ini. Kalau tadi saya nak kongsikan dengan anda berkenaan kain ihram, okay, yang sebenarnya masih lagi boleh memberi manfaat walaupun kita dah balik ke tanah air, walaupun selesai sudah ibadah haji ataupun umrah kita. Ada yang simpan kan, tak disentuh-sentuh, ada yang bagi dekat orang dan sebagainya. Tetapi melalui program Haji Lestari Fasa 2, Tabung Haji mengajak semua para jemaah haji ataupun umrah bagi menyumbangkan kain ihram yang masih lagi dalam keadaan yang baik untuk dikitar dan juga dimanfaatkan semula. Dan sebenarnya inisiatif ini bukan sahaja untuk mengurangkan pembaziran tetapi menyokong usaha kelestarian alam sekitar serta memberi manfaat kepada lebih ramai lagi jemaah pada masa hadapan. Jadi mulai bulan ini iaitu Ogos 2026, anda boleh menyerahkan kain ihram terpakai melalui kotak Haji Lestari yang disediakan di semua pejabat tabung haji seluruh negara. Caranya mudah sahaja, anda kena kenal pasti terlebih dahulu lokasi pusat pengumpulan pejabat tabung haji berhampiran dengan tempat tinggal anda. Kemudian pastikan juga kain ihram itu bersih dan dalam keadaan yang baik, tak adalah koyak ke, buruk dan sebagainya. Kemudian anda lipat dengan kemas, masukkan ke dalam kotak Haji Lestari di pejabat tabung haji yang berhampiran. Kemudian kain ihram anda akan dikitar semula menjadi produk baharu yang bermanfaat. Makanya bersamalah kita jadikan setiap helaian kain ihram ini sebagai kesinambungan amal dan juga tanggungjawab terhadap alam sekitar. Okey, tengok balik, mungkin ada para haji ke, ibu-ibu, ayah-ayah dan anda sendiri yang pernah menunaikan umrah dan juga masih lagi menyimpan, bolehlah anda sedekahkan untuk dikitar semula. Okey, kejap nanti ada lagu Hindi untuk anda. Layan dulu lagu ini tentunya menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: Zaki Ahmad ni?
1: Ya, ya, ya, cikgu.
0: Cubalah kau fokus sikit dalam kelas ni.
1: Sorry,
0: cikgu. Kau ni asyik berangan je. Kau ingat? Kau nak hidup senang? Kau nak popular? Kau nak awet lawa? Boleh dapat? Kalau tak ada ilmu, itulah budak zaman sekarang ni. Macam-macam.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Cerita apa hari ini? Selamat petang Kuala Lumpur. Tibalah masanya seperti biasa kita nak kongsikan dengan anda cerita apa hari ini. Okey, ha, itu tadi lagu daripada Rahmat, Hanya Segenggam Setia. Okey, zaman sekarang ni kalau kita dapat tengok kan dekat kedai-kedai makan ke, dekat rumah ke, ataupun kita pergi mana-mana tengok orang makan, mereka menggunakan sarung tangan yang plastik tu untuk makan lah. Maknanya memang daripada 10 orang tu 8 orang makan pakai tangan, tetapi disarungkan dengan sarung tangan plastik tu. Tetapi sebenarnya di sebalik pemakaian sarung tangan ini, walaupun kita rasa kita tak nak kotorkan tangan kita, mungkin nak elakkan tangan kita berbau ke, tapi kita tetap nak pakai tangan kan, ataupun mungkin kita tak nak kotorkan tangan kita, maka kita pakailah sarung tangan plastik tu. Sebenarnya takut juga bila kita pakai sarung tangan plastik semasa kita makan, tidak semestinya ia bersih tau. Hakikatnya tidak semua sarung tangan itu diperbuat khas untuk menyentuh makanan. Jadi apabila kita memegang makanan yang panas ataupun berminyak, terdapat risiko bahan kimia daripada sarung tangan tertentu ini berpindah pula ke makanan. Ini dikenali sebagai proses leaching. Sebab itu, kalau kita perlu menggunakan sarung tangan juga untuk makan, kita kena pastikan berlabel food grade. Maknanya ini khas untuk sarung tangan kita makan. Tetapi untuk kebanyakan situasi, tangan yang dicuci dengan sabun, dengan air sehingga bersih sebenarnya lebih selamat. Jadi janganlah kita hanya bergantung kepada sarung tangan, tetapi utamakanlah kebersihan tangan kita sebelum menikmati hidangan. Nak jaga kuku, takutkan makan dengan tangan nanti kuku kuning ke kan, kuku rosak dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Cuma kita kena pastikan sarung tangan kita itu bebas daripada bahan-bahan ataupun bakteria. Kita nak bersih. Luarannya kita nampak okey kan? Tapi sebenarnya jauh di sudut sarung tangan itu ada bakteria-bakteria yang boleh membuatkan jangkitan ke dalam diri kita. Jadi itulah dia cerita apa untuk hari ini. Cuma kan anda perasan tak, kenapa kalau kita makan nasi goreng, kita kena pakai sudu? Jarang kita tengok orang makan nasi goreng pakai tangan kan. Kita suap, pakai tangan kita masuk dalam mulut. Kebanyakan nasi goreng kita kena, ataupun kita macam tak selesa kalau makan dengan tangan kan. Kena dengan nasi goreng. Kenapa eh? Okey, jom kita nak berhibur selepas ini. Ada lagu daripada Portrait untuk anda. Layan terus Nadi Kota KL. Ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama kami di KLFM. Ini baru KL 3.30 minit petang. Lagu daripada Zinafal dengan lagunya Dalam Diam. Tadi tengah hari makan, bertambah-tambah ya nasi tu. Lauk pula banyak. Setiap kali kita lepas makan tengah hari, mesti ada antara kita yang rasa mengantuk sangat. Nak-nak pula kita ni yang memandu, bawa kawan-kawan pula. Kalau boleh nak suruh kawan kita bawa je kan kereta. Tapi takutlah pula jadi apa-apa nanti. Memang mengantuk sangatlah. Balik pejabat tu kena tidur sat. Sebab makan nasi. Menyalahkan nasi sebab tu rasa mengantuk. Tidak eh. Bukan kerana nasi. Kalau selalu sangat anda makan tengah hari, lepas tu anda rasa mengantuk, anda kena check balik kenapa terjadi dekat diri anda. Yang pertama, faktor-faktor yang menyumbang kerana tidur malam tidak mencukupi. Maknanya badan anda ni kekurangan tidur dan akan tewas bila sampai tahap waktu tengah hari ataupun petang. Ini membuatkan anda rasa mengantuk sangat. Ataupun juga hidangan anda terlalu banyak. Banyak makanan yang perlu diproses dalam tubuh kita ini. Jadi untuk sesetengah orang akan terasa lebih berat, lesu dan juga kurang bertenaga lah selepas makan agak banyak. Dan seterusnya, kalau selalu terjadi kepada diri anda lepas makan mengantuk, mungkin makanan anda tinggi karbohidrat yang halus-halus yang kita tak nampak ataupun gula. Contoh minuman manis, kuih, pencuci mulut. Jadi mungkin bagi setengah orang memang sangat cepatlah untuk rasa letih dan mengantuk. Dan anda tengok balik menu makanan anda, adakah seimbang ataupun tidak. Jika tidak seimbang, semuanya nasi je penuh satu pinggan tu, protein tak cukup, sayur dan serat tak ada, maka memanglah kita akan mengantuk dan kualiti tidur yang tidak baik. Sebab ada orang yang tidur 7 ataupun 8 jam tapi masih lagi mengantuk. Kenapa eh? Itu kerana tidur anda tidak berkualiti. Contoh tidak berkualiti tu, berkualiti, anda tidur tidak berdengkur. Okey. Ini kalau tak berkualiti tu, tengah tidur anda terjaga, tercungap. Okey. Ataupun juga waktu pagi masa anda bangun tu sakit kepala. Itu membuatkan anda tidak mendapat tidur yang berkualiti. Maka inilah dia mengapa kita mengantuk lepas makan tengah hari. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Vanilla Ice dengan lagunya Ice Ice Baby. Ini dia Kesuma untuk anda. Lain terus Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Daripada Masto, baru saja menghiburkan anda berduka lara. 3.50 minit petang. Sekejap nanti anda akan bersama dengan Putra Azwan menerusi KLKL bermula 4 petang sampai pukul 8 malam. Kenangan lalu Kuala Lumpur. Jadi untuk anda yang bersama saya sejak pukul 1 tengah hari tadi, terima kasih untuk anda semua. Balik nanti waspada selalu kalau cuaca hujan kan, ataupun anda balik menunggang motosikal, baik-baik pakai topi keledar tu betul-betul kan. Kalau boleh topi keledar tu jangan yang berfashion sangat tapi tak ada label daripada Sirim, makanya itu tidak dibenarkan. Okey, yang nak memandu tak kisahlah, bawa lori ke, bawa bas ke, bawa kereta apa-apa ke, pastikan anda memakai tali pinggang keledar. Suruh penumpang kita juga memakai tali pinggang keledar. Untuk anda yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, jangkaan cuaca pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Untuk sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri sehingga kita berjumpa lagi pada hari esok, waktu yang sama, 1 tengah hari hingga 4 petang. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu-lagu terbaik, tentunya menerusi KLFM. Ini baru KL.

Baik, daripada 5 orang peserta terbaik, inilah dia wakil zon tengah ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026, wow. Muhammad Mushawir bin Abdul Rani. Ah.

0: kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Tinju merah jambu, anting-anting bari celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL, jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat petang. Terima kasih untuk yang telah bersama kami di KLFM India Baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin, 3 Ogos 2026. Dan apapun, terima kasih kepada Ashura-Ashura yang dapat temani anda menerusinya di kota KL. Dan untuk waktu ini kita nak dengarkan lagu-lagu Rita terbaik 80-an hingga lagu-lagu tahun 2011. Dan di jam yang kedua juga, anda boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda menerusi WhatsApp kami 0133097972 untuk JTK. Jangan turun kereta, tapi untuk waktu ini jom dengarkan dulu lagu persembahan New Boys. Ini sejarah mungkin berulang untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

artis legend KL-KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL-KL dengan artis legend KL-KL-nya.

Ya kan, Fini Baru KL. Terima kasih untuk bersama kami di frekuensi kami 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak apa yang sudah memudahkan segala urusan kita petang ini. Okey, dan semoga semua yang baik-baik saja sepanjang hari ini. Dan apa pun ini untuk panggung kita bersama Muslimin dan juga Muslimat untuk hari ini akan buku mana azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.43 minit petang.

solatnya akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Artis legend KLKS.

0: Ini baru KL.
1: KL-KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap lagu-lagu sedap.
2: Ya, Kafe ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Selesai sudah untuk artis legend KL-KL dan sekarang kita pun beralih untuk Beast on Air dan juga semestinya JTK. Jangan turun kereta, tapi kepada anda yang mungkin nak dengarkan lagu-lagu permintaan anda dikemudahkan untuk JTK ini, anda boleh terus kirimkan lagu-lagu itu melalui WhatsApp kami 013-3097-9722. Sambil-sambil dengarkan ini,
3: kami bawakan Beast on Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Beast on Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Beast on Air.
2: Ya, dan untuk Beast on Air hari ini kita nak bersama seorang lagi usahawan tempatan kita, iaitu pemilik untuk Cafe Sajian Rozi. Ha, jadi kita akan bersama dengan pemiliknya, iaitu Puan Roziah Putih. Untuk kita bersama beliau, nak tahulah bagaimanakah beliau mengusahakan perniagaan beliau. Jadi jom kita terus bersama dengan Puan Roziah untuk tahu apakah perniagaan yang Puan Roziah jalankan. Jom kita bersama Puan Roziah Putih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pendengar-pendengar KLFM. Saya Roziah Binti Putih, merupakan pemilik syarikat Z Glory Sana Berhad dan pengusaha kepada Cafe Sajian Rozi. Saya mendapat idea untuk memulakan perniagaan roti, kek dan biskut ini bermula daripada zaman PKP hari itu, dan perniagaan ini kekal sehingga ke hari ini. Alhamdulillah.
5: Beast on Air.

0: KL FM, ini baru KL.
1: Ya, KL FM ini baru KL. Kita masih bersama untuk kenangan lalu Kuala Lumpur JTK. Jangan turun kereta, sama-sama kita bersama juga pemilik untuk kafe Sajan Rozi ataupun Roziah untuk besok online. Tapi sebelum kita nak bersama kembali dengan Puan Roziah untuk yang memandu ada info trafik untuk anda, antaranya di Lebuh Raya Elit lakukan trafik perlahan dari Subang menuju ke Sifil. Ekoran berlaku kemalangan di lorong kanan kilometer 2.1, dan untuk DLDP juga trafik dilaporkan sesak luar biasa sebenarnya dari Pucung Perdana ke Pucung Intan, dari Kelantan ke SS2 dan juga dari tol PJS menuju ke pusat bandar Pucung. Jadi itu antara info trafik yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan menerusi WhatsApp kami 0133097972. Baik, jom kita kembali untuk Biz On Air. Nak kembali bersama Puan Roziah Putih yang merupakan

0: baik ke LFM ini baru
1: harapan
0: KL.
1: Saya untuk produk-produk saya, roti kek dan biskut ini dikenali oleh semua masyarakat Malaysia. Hopefully lah, harapan saya sebegitu. Dan untuk mendapatkan produk-produk roti, terutamanya roti, kita banyak berada di stesen-stesen Petronas di Seri Kembangan dan juga ada di Putrajaya. Stesen Petronas di Highway Utara Selatan, di area Puchong, di Kajang dan juga lain-lain kafe seperti di Hospital Tuanku Azizah. Juga kita ada di Hospital UPM Serdang serta berada di juga di Klinik Kesihatan Seri Kembangan. Terima kasih saya ucapkan kepada pendengar-pendengar KLFM dan semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa dapatkan roti daripada Kafe Sajian Rozi. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih untuk Puan Rosiah Putih yang dapat bersama kita untuk Biz On Air untuk hari ini. Apapun kepada yang nak dapatkan rasakan sendiri produk yang dihasilkan Puan Rosiah ini, bolehlah pergi ataupun bersama ikuti dengan kata-kata ataupun Puan Rosiah kongsikan tadi. Okey? Baik, dan esok insyaAllah kita bersama lagi dengan usahawan-usahawan tempatan yang lain, iaitu bersama kami Biz On Air semestinya di waktu yang sama, Isnin hingga Jumaat, bermula pukul 5.30 minit petang.
3: Biz On Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang, menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

Ya, Kafein Baru KL, terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dah pun jam yang ketiga untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 3 Ogos 2026. Apa pun tema mandu, ada info trafik dulu ni untuk anda. Antaranya di Lebuh Rekesas, trafik lapukan perlahan dari Kewajipan menuju ke Subang, Sawi menuju ke Pucung Jaya, dan juga dari Awan Kecil menuju ke Sukom. Dan di Jalan Kucing juga trafik lapukan masih perlahan dari Pelatan Jinjang menuju ke Selayang. Jadi itu antara info yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan menerusi WhatsApp kami 0133097972. Baik, jom. Nak teruskan untuk JTK, jangan turun kereta. Nak tunaikan lagu permintaan Muhammad Izzuan menerusi WhatsApp KLFM. Nak dengarkan Sheila on 7. Ini dia, seberapa pantas untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: Buat Pengerti bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Hari ini saya nak sentuh satu topik yang memang selalu buat orang darah tinggi dekat atas jalan lah, iaitu isu basikal. Ha, sampai ada yang kata penunggang basikal ni musuh nombor satu negara. Kadang-kadang kita rasa jalan ni kita punya kan, penunggang basikal pula rasa mereka pun ada hak yang sama. Jadi persoalannya dekat sini, dari sudut undang-undang, boleh ke sebenarnya kita kayuh basikal dekat atas jalan raya? Jawapannya memang boleh. Dalam Malaysia tak ada undang-undang yang menghalang aktiviti berbasikal lah di atas jalan raya. Basikal pun dikira sebagai sebuah kenderaan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tapi kalau kita nak kayuh basikal atas jalan ni, ada peraturan yang kita kena ikut lah. Antara peraturan yang perlu dipatuhi adalah, yang pertama, basikal anda wajib ada lampu depan berwarna putih dan lampu depan berwarna merah. Dan basikal anda juga mesti kena ada brek dan loceng yang berfungsi dengan baik. Penunggang basikal juga tak boleh bawa orang lain. Mesti kena ada seorang sahaja atas satu basikal. Dan penunggang tak dibenarkan memegang barang ataupun objek lain semasa mengayuh. Dan yang terakhir sekali, anda juga kena tahu bahawa memang ada kawasan di mana basikal adalah dilarang sama sekali untuk masuk. Dekat mana? Iaitu jalan ataupun lebuh raya yang dah ada papan tanda larangan aktiviti berbasikal yang jelas lah. Dekat situ memang tak boleh berbasikal langsung. Jadi katakan semasa anda berbasikal, tiba-tiba anda kena langgar dengan satu kenderaan lain, boleh ke anda buat tuntutan untuk kecederaan dan kerugian yang anda alami? Jawapannya bergantung kepada cara macam mana anda berbasikal tu. Kalau anda langgar undang-undang, contohnya berkayuh dekat tengah-tengah jalan, buat aksi pacak, buat aksi Superman sehingga menghalang lalu lintas ataupun mengganggu kenderaan lain, tuntutan anda biasanya akan ditolak. Jadi nasihat saya, kalau nampak orang berbasikal dekat tepi jalan dengan cara yang betul dan dia tidak ada mengganggu trafik, janganlah kita provoke, jangan kita marah-marah mereka. Kita sama-sama kongsi jalan raya dengan berhemah.
0: Buat Pengerti bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hari ini Gen Millennial menentang Gen Z.
2: Betul. Okey, mudah aje sekarang tekinya. Okey, huruf apa yang petang je?
1: Huruf apa yang petang je? PM.
2: PM.
1: P dan M.
2: Salah, semua ni salah.
1: Salah.
2: Jawapannya, Nun. Huruf apa yang bersenam?
1: Huruf apa yang bersenam? X.
2: Kenapa X?
1: Exercise.
2: Salah.
1: Salah. Yeah. Okay, apa jawapannya?
2: Jawapannya gym.
1: Gym. Yeah. Ada satu teka-teki, Nawa.
2: Okay, apa dia?
1: Okay. Kenapa maca dikacau mengenai LED?
2: Menggunakan lelaki kacau. Dia piwit.
1: Oh, piwit. Mengacau lah.
2: Mengacau.
1: Salah.
2: Oh, salah.
1: Kalau maca dikacau menggunakan kenangan, dia akan jadi maca lalu.
2: Woi, ni art berat. Art berat.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Ya, kan FM baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dengarkan masih frekuensi kami 97.6 MHz. Dan juga bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma kita masih bersama untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Okey. Baik, dan untuk anda nak kongsikan dulu ini mengenai kejayaan kontinjen Malaysia yang melepasi sasaran pingat paling sukar Commonwealth Glasgow 2026 yang disifatkan sebagai antara pencapaian yang paling bermakna dalam sejarah sukan negara apabila dilakar menerusi kontinjen yang lebih kecil berbanding edisi-edisi terdahulu. Dia menurut kontinjen Malaysia, Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, sasaran awal 5 pingat emas, 2 perak dan 4 gangsa bukan sahaja berjaya dicapai, malah diatasi apabila Malaysia berjaya menamatkan temasya dengan kutipan 8 emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Dan menurut beliau juga, kejayaan itu lebih membanggakan kerana Malaysia hanya menghantar 58 atlet berbanding dalam 8 daripada 10 jenis sukan yang dipertandingkan. Jadi kejayaan ini bukan sahaja menyaksikan Malaysia mencatat prestasi terbaik sejak sukan Commonwealth New Delhi, malah menjadi suntikan keyakinan buat kontinjen negara menjelang cabaran di sukan Asia Aichi Nagoya tahun depan. Apa pun tahniah buat dan semua atlet yang telah pun membawa misi dan juga mengharumkan nama negara dalam kejohanan Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, baik, jom kita kembali untuk JTK. Jangan turun kereta. Nak tunaikan lagi lagu permintaan Farisha menerusi WhatsApp KLFM ini. Nak dengarkan lagu persembahan kumpulan Cool. Ini dia, Bebas untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Lagu permintaan Haji Din Kumbak dengan lagu persembahan Search Andai Ku Miliki Semalam menghiburkan anda menerusi JTK. Jangan turun kereta, membawa kita ke pukul 6.54 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk yang turun bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Nanti yang memandu juga ada lagi info trafik untuk anda ni. Antaranya di NKVE, trafik laporkan perlahan dari Setia Alam menuju ke Subang. Kurang berlaku kemalangan di lorong kecemasan kilometer 9.1. Dan di Jalan Sungai Besi juga laporkan trafik perlahan dari Kucai Lama menuju ke Jalan Istana. Ekoran berlaku kemalangan di lorong kanan berhampiran TUDM. Jadi itu antara info trafik yang baru saya terima. Dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus saya kirimkan, terus salurkan menerusi WhatsApp kami 0133097972. Baik, jom. Nah, terus sekali lagi untuk JTK nak tunaikan pula lagu permintaan Fauzan menerusi WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu gandingan Acik dan juga Siti Nordiana. Ini dia paling comel KLFM. Ini baru KL.

Ya kan, Fik yang baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini di jam yang terakhir untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Untuk hari ini, hari Isnin 3 Ogos 2026. Apapun untuk panggung kita bersama muslim juga musliman untuk hari ini. Akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Tepat pada pukul 7.29 malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

Yang baik persembahan Dayan Nur Faiz dengan Erti Hidup membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 3 Ogos 2026. Maupun terima kasih untuk itu bersama kami waktu ini. Dan juga kejap lagi dengan penyampai DJ Shark akan kembali untuk teruskan lagi 4 jam seterusnya menerusi Nian-Nian KL 8 malam hingga pukul 12.30 malam. Jadi saya Putra Azwan undurkan diri untuk anda terus kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL. Yeah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada semuanya. Kuala Lumpur, apa khabar? Dan semestinya waktu ini bertemukan Syak dalam Neon KL. Ini baru KL. Dan terlebih dahulu, terima kasih kepada rakan saya Putra Zuan yang telah pun menemani dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan pastinya harapnya anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan, yang didendangkan dalam Jangan Turun Kereta. Dan insyaAllah yang sudah tiba di rumah ke destinasi yang ditujui, alhamdulillah diucapkan syukur kerana hari ini kita berjaya menempuh satu lagi perjalanan hidup yang semestinya saya yakin ini memberikan kegembiraan dan 1001 cerita yang untuk kita kongsikan bersama dengan seisi rumah seketika nanti bila bersama mereka nanti. Dan hari ini untuk edisi pertama 3 Ogos 2026 bersama 19 Safar 1448 Hijri, terus bersama hingga pukul 12.30 malam dalam Neon KL. Ini berkaitan. Dan tadi kita telah dengarkan sebuah lagu nyanyian pada Datuk Ramli Sarip dan juga Left Handed, Semangat Lamina. Mudah-mudahan dengan semangat yang terus kental di diri anda, Kuala Lumpur akan memberikan satu motivasi kepada insan sekeliling yang pastinya menyayangi kita dari masa ke semasa hingga sampai bila-bila. Itu yang paling penting. Dan Neon KL malam ini kita akan dengarkan lagu-lagu terbaik di KLFM. Dan kita ada segmen curhat. Dan saya mengalulukan untuk anda semua like di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL. Tidak lupakan juga di TikTok kami di KLFM Official. Juga boleh hantarkan sebarang komentar, ucapan dan juga barangkali permintaan lagu di nombor WhatsApp kami, iaitu 013-309-7972. Baiklah Kuala Lumpur, tanpa melengahkan masa, kita nak dengarkan sebuah lagu nyanyian pada Aisyah Aziz. Waktu ini dalam Neon KL, iaitu tajuknya Bila Entah. Neon KL, ini baru KL.

0: orang KL kenalah dengar KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.

Itu dia sebuah lagu pada nyanyian Armada mengisi waktu di dalam nyanyian KL. Dan pelumpur, jadi kita nakkan lagu yang pada Datuk Siti Nurhaliza. Mohon kasih. Mudah-mudahan terus ceria bersama kami di KLFM. Ini baru KL untuk semuanya Kuala Lumpur. Silakan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Baiklah, kalau dia dan KL, ini ber-KL. Dan waktu ini, syak nak kongsikan iaitu beri senarai ataupun pemenang pingat Malaysia pada sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan Malaysia menamatkan kempen dengan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa. Dan ini tahniah kepada pemenang emas terdiri pada angkat berat Muhammad Anik Kasdan kategori 60 kg lelaki, Muhammad Aznil Bidin 65 kg lelaki, Muhammad Harry Hidayat 79 kg lelaki, Muhammad Hafizuddin Rosli 88 kg lelaki dan juga Muhammad Syahmi Nur Ghazali 94 kg lelaki. Untuk olahraga para pula, Datuk Abdul Latif Romli lompat jauh T20 lelaki, berbasikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang itu Kerin lelaki, judo Amir Daniel Abdul Majid kategori bawah 81 kg lelaki. Dan untuk perak pula, iaitu bowling padang Izzat Syamir Zulkifli single lelaki, Alina Ahmad Nawami, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman PES wanita, angkat berat Siti Akilah Farhana Draman 86 kg wanita. Untuk yang gangsa pula, powerlifting para Boni Bunyao Agustin lightweight lelaki, angkat berat Irene Jane Henry 48 kg wanita. Olahraga para Eljo Guto iaitu lompat jauh T20 lelaki, bola bowling padang Muhammad Sofi Rusli Amirul Daniel Abdul Rahim PES lelaki, dan juga bowling padang para Nurazian Daud dan Jariah Zakaria PES wanita di B6 B8. Itu dia yang kita kongsikan. Dan terima kasih pada semua atletik negara telah pun mengharumkan nama negara di Pesada Sukan Commonwealth pada edisi kali ini di Skotland Glasgow 2026. Okey, Kuala Lumpur sebagai bandar bersama, masuk waktu solat fardu Isyak pada hari ini ialah pada pukul 8.42 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak kepada Muslimin dan Muslimat.

0: Orang KL kena dengar KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Bella Colombo, itu dia. Kita dengarkan sebuah lagu daripada Ashfan Shah dan juga KK Nizam. Dia imamku. Dan Colombo, terima kasih banyak-banyak kerana terus berdepan kami di KLFM ini berkeal. Dan seketika tadi telah kita dengarkan azan menandakan maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikan solat fardu isyak pada muslimin dan muslimat. Baiklah, kita nak bercerita sedikit sebelum kita bersama dengarkan penyampaian maklumat pada pukul 9 malam nanti, dalam utama 9 malam, di mana ini dia sejarah mata wang kita. Sejarah duit Malaysia bermula daripada penggunaan sistem barter dan duit shilling timah zaman Kesultanan Melaka dan diikuti dolar Melaya semasa penjajahan British. Dan pengenalan mata wang rasmi oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 1967 dengan nama ringgit rasmi terima sebagai nama rasmi menggantikan dolar pada Ogos 1975. Itulah serba sedikit tentang sejarah duit yang selalu ada di dompet kita, yang selalu kita pegang. Dan kini, walaupun begitu, ringgit Malaysia tetap banyak manfaatnya, telah banyak kisahnya berkenaan dengan duit ini. Tetapi apapun, Kuala Lumpur, ia adalah rezeki yang sentiasa kita perolehi dan kita cuba untuk menambah baik ekonomi kita dari masa ke semasa. Apapun, kami di KLFM mendoakan semoga anda semua murah rezeki, diberikan kesihatan baik, kesembuhan pada segala penyakit dan insyaAllah diberikan kekuatan ekonomi untuk kita terus melangkah menjadi mendapat lebih banyak kenikmatan yang kita dapat kongsikan bersama Nana lagi di Kota Raya Kuala Lumpur ini. Baiklah Kuala Lumpur, ini je sebuah lagu pada Nyanyi Khalifah. Aku dan Dit, mana-mana waktu ini dalam Nyanyian KL. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Masdu dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Masdu,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

97.2 KLFM KLFM, ini baru KL. Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon KL. Ini baru KL.
1: Baiklah, Kuala Lumpur, Neon KL, Neon KL. Terima kasih banyak-banyak terus bertemankan kami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kepada semuanya yang baru saja rehat-rehat, santai-santai. Dan insyaAllah dengan Neon KL ini kita akan bersama sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan Syak akan memberikan yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik untuk hiburan kita pada malam ini. Sebelum itu, Kuala Lumpur, jangan lupa untuk ikuti di TV2 waktu ini, iaitu sebuah filem yang bertajuk Shan. Sebuah filem Hindustan yang dibarisi oleh pelakon ya, iaitu Sunil Dutt, Shashi Kapoor, Amitabh Bachchan. Okey, jangan lupa untuk ikutinya pada pukul 9 malam. Dan kami di KLFM juga mengajak untuk anda semua bersama-sama untuk ikuti kami di Facebook kami, like banyak-banyak di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL. Juga boleh ikuti di TikTok kami di KLFM Official. Tidak lupakan juga untuk bersama dalam ruangan curhat ini. Mungkin ada waktu ini yang ingin memberikan ucapan, ingin memberikan kata-kata semangat, mungkin ada permintaan lagu, bolehlah hantarkan ke WhatsApp kami, iaitu di ini dia KLFM 013 309 7927. Saya ulangi, 013 309 7927. Dan sedang memandu, hati-hati di jalan raya waktu ini, yang sedang menikmati suasana indah di Kuala Lumpur, nikmatinya dengan sebaik-baiknya dan kongsikan bersama kami di Neon KL Ini Berkaya. Sebagai lagu pembukaan untuk segmen curhat ini, sebuah lagu rancar daripada dengan Dave Gapsi, Cinta Sakti. Neon KL Ini Baru KL.

Itu dia lagu nyanyi pada Rusty Blade pertama dan terakhir. Mana-mana waktu ini dalam Dinan KL, terima kasih banyak-banyak yang terus bertemu dengan kami waktu ini. Dan Kuala Lumpur yang sedang memasak, katanya ada kedai masak yang sedang masak dengan kami di Gala FM. Ada restoran dan kedai-kedai, warung dan sebagainya. Terima kasih kerana menyiarkan kami di Peribis Anda. Tidak lupakan juga pada yang sedang waktu ini sedang menjahit katanya. Ada lagi kawan-kawan kita yang mengambil teban jahit. Ada tau. Jangan kata tak ada. Ramai kawan-kawan kita di Kuala Lumpur ni yang jadi tukang jahit. Tak kira lah. Cuma saja ada yang ambil teban baju Melayu, baju wanita, baju lelaki, baju sekolah pun ada. Repair-repair pun ada. Bukan setakat itu je. Ada yang repair seluar jeans dan sebagainya. Itulah. Sebenarnya di Kuala Lumpur ni banyak kedai-kedai jahit yang kita kadang-kadang tak sangka-sangka. Itu sebenarnya sebab kedai jahit yang memang cukup popular, cukup hebat dengan kata kemahirannya membetulkan ataupun repair pakaian yang lama. Baiklah Kuala Lumpur, jangan ke mana-mana kerana di ni kita akan dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang semestinya menemani waktu ini untuk rakan-rakan saya yang baru saja bersama dengan kami. Sekali lagi terus berhibur dengan lagu-lagu yang disampaikan di KL FM. Dan Syak akan menemani hingga 12.30 malam ini, pastinya di Nyanyian KL. Ini baru KL. Dan kita dengarkan ini sebuah lagu pada nyanyian kumpulan Aziz, Nota di Lautan Sepi. KL FM, ini baru KL.

sebuah lagu nyanyi dari kumpulan Gama, Kembang Terhalang. Mungkin lagu ini memberikan kenangan saat-saat cinta anda waktu dulu-dulu. Dan saya yakin lagu ini ramai yang sedang memandu. Sama-sama memandu tu kan, dia berkaraoke sekali bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL. Baiklah, saya nak tunaikan sebuah lagu yang dipinta oleh sahabat kita Al-Azmi. Dia minta lagu kepada kumpulan Yarmouk, Sang Puteri. Ayuh kita dengarkan waktu ini di Neon KL. Ini baru KL.

Itu je kolom post. Sebuah lagu nyanyi balik bulan positif, ha, Kemarau Rindu. Lagu yang dipinta oleh sahabat kita iaitu Dog J yang berada di Gombak katanya. Beliau juga memberikan sedikit curahan hati. Ini dia yang kita kongsikan. Walau badai kesibukan melanda, usah padamkan pelita kebaikan meskipun sekadar sebaris bicara. Boleh jadi pada kita itu cuma cebisan kata. Namun bagi jiwa yang lara, itulah sinar yang merubah seluruh semesta hidupnya. Jangan dinanti hadirnya sempurna, kerana insani itu selamanya terikat dengan celah. Itu dia sinar kebaikan. Pada Dog J kita, dikongsikan curahan hatinya. Sambil-sambil tadi tu lagu yang dipintanya, Kemarau Rindu. Kemarau ni bukan sekadar kemarau cuaca je, rindu pun kadang-kadang kemarau. Begitu puitisnya bahasa-bahasa orang dulu katanya. Baiklah, Kuala Lumpur, kita terus berhibur malam ni. Lagu-lagu yang membuai, lagu-lagu yang memberikan emosi. Kita nak dengar waktu ini sebuah lagu nyanyian dari kumpulan EYE, Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Neon Young KL, ini baru KL.

0: orang KL, kenalah dengar KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.

Itulah dia. Sebab lagu nyanyi pada JJ, anak. Mungkin waktu ini ada anak-anak yang dah lama tak telefon ibu ayahnya. Ingat, ibu ayah kita semakin lama semakin tua, semakin tidak kuat, semakin tidak, yalah, semakin tidak ingat. Kadang-kadang mungkin anak, sebagai anak, sebagai anak sekali lagi, untuk kita cuba menghubungi ibu ayah kita dengan cara mungkin, mungkin ada yang pulang, ada yang bertelefon, ada video call. Dan yakinlah, bila kita jadi seorang ibu ayah ni kan, saya mengambil pengalaman di saya lah, cepatnya anak-anak kita sudah besar. Dan tapi kita sedar usia kita pun sudah meningkat. Terima kasih pada ibu ayah yang banyak memberikan sepenuh tenaga, masa dan sebagainya, berkorban untuk membesarkan anak. Dan sebagai anak, hargailah kedua ibu ayah yang masih ada. Kalau tiada, sedekahkanlah doa. Mudah-mudahan dia tenang di sana. Baiklah Kuala Lumpur, terima kasih banyak-banyak terus bertemu dengan kami waktu ini. Dan kita nak terus berhibur sebuah lagu. Ini dia, WhatsApp, daripada Four Non-Splons. Neon dan KL, ini baru KL.

Itu lagunya yang pada Datuk Jamalillah dan juga Ayaham Siti Sarah sandarkan pada kenangan. Dan pastinya setiap kita mempunyai kenangan, ada sama ada dia baik, indah ataupun tidak indah. Apapun kenangan itu sentiasa berada di dalam lembaran hidup kita, dalam buku pengalaman kita. Dan jangan sedih, jangan jangan terlalu kesal. Kenapa? Itu adalah perjalanan hidup kita. Apa yang kita tempuh itu adalah untuk kita tempuh buat sementara. Dan pastinya Kuala Lumpur terus bersemangat dengan kami di KLFM. Ini KL dan KLFM bersiaran. Kalau pagi kita dah tak pagi KL, kemudian kita ada Hai-Hai KL, Nadi Kota KL, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Yang penting saya di malam sebegini bersama dengan kami di Nian dan KL. Ini baru KL. Kalau Nian KL ni biasanya ada Syak, ada Alif, ada Bella. Dan malam ni anda bertemankan dengan Syak. Ini pukul 12 malam. Dan kita teruskan berhibur sebuah lagu pada nyanyian Ani Zakri dan juga Ade Govinda. Ini dia masing-masing Nian dan KL. Ini baru KL.

0: Baik, kalau itu dah lagu nyanyi pada Nur Kumarasari, Mata. Okey, lama tak dengar lagu ni kan? Habis sebut Mata ni kan? Adalah orang suka menolong kita kan, kena mata, sakit mata dan sebagainya. Apapun, jagalah mata kita, kesihatannya, dan jagalah mata kita daripada pandangan yang bukan-bukan. Jadilah seperti mata lebah, bukan seperti mata lalat. Sebenarnya waktu ni di Jalan KL, ini berkaitan. Adakah kawan-kawan saya yang mata dia waktu ni mengantuk kan? Malulah nak masuk kerja, si malam pukul 12 tengah malam. Ada yang baru dapat selesaikan kerja, nak pulang ke rumah, mengantuk. Apapun, waktu ini saya nak hiburkan semua sekali Kuala Lumpur yang bertemankan dengan sebuah dengan lagu-lagu yang saya kirakan lagu-lagu yang memberikan kejegasan, memberikan semangat untuk kita di tengah malam ini. Okey, ini dia, kita nak dengarkan beberapa lagu. Kita ada lagu pada Nyanyian Metallica, Memory Remains. Kita ada pada Amok, Boneka Malam. Kita ada Wings, Portrait Mona Lisa. Dan kita juga ada Kalimah Cinta Agung pada Barongan. Ayuh, waktu ini terus berhibur bersama kami di Nyanyian KL. Ini baru KL.
1: 97.2 FM KL FM. Ini baru KL.

97.2 FM. KLFM. Ini baru KL.

Pada barongan bila setengah bunyi alunan gambus, ada katanya rindu balik kampung. Adakah yang baru balik kampung kan? Suasana kampung masih lagi menebal dalam diri anda, Kuala Lumpur. Apa pun kita punyai kampung, kita balik kampung. Dan Kuala Lumpur ni ialah tempat untuk kita cari rezeki. Harapnya mudah-mudahan rezeki kita terbentang luas di kota yang penuh dengan cabaran ini. Baiklah Kuala Lumpur, kita terus beribu lagi. Okey, yang sedang memandu hati-hati di jalan raya, yang abang-abang bas, abang-abang lori, yang bawa bas, bawa lori ni kan, yang mandu e-hailing dan sebagainya kan, mungkin lagu ini khas untuk anda semua ya, Kuala Lumpur yang sedang memandu. Baiklah, ini dia Highway Star pada Deep Purple. Nian dan KL, ini baru KL.

0: KL ขึ้นเลยเป็นไง KL FM
1: Radio Nomor 1 Orang KL KL FM

Itu dia, tiada lagu kidungmu nyanyi pada Live Anda. Mana-mana waktu ni dalam dengan KL. Dan kita terus saja waktu ni untuk sahabat saya, dia minta ini dia lagu pada Dato' nyanyi Dato' M. Nasir, sahabat gua. Mana-mana waktu ni, ni Anon KL, ini baru KL.

0: baru KL.
1: Baik, setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Saya pernah pergi satu tempat tu, drive-thru rumah hantu.
3: Rumah hantu?
2: Rumah tu dah bersih drive-thru.
3: Ya, saya pernah nampak. Dia ada dua cara macam mana nak masuk rumah hantu tu. Yang pertama, kita boleh jalan kaki. Yang kedua, kita boleh naik kenderaan sambil buka tingkap.
2: Sambil buka tingkap?
3: Ya. Yeah.
2: Oh, nanti hantu tu akan julukkan kepala dekat tingkap tu lah.
3: Betul. Jadi, yang lemah semangat tak disarankan untuk pegang steering lah.
2: Okey.
3: Terlanggar hantu-hantu yang kat depan ni.
2: Maksudnya kalau pergi sorang-sorang, jangan pegang steering lah. Biar hantu pegang steering.
3: Jarang orang nak masuk rumah hantu sorang-sorang.
2: Oh, ya ke?
3: Mesti berang.
2: Saya selalu masa saya broken, saya masuk rumah hantu sorang-sorang.
3: Kenapa eh?
2: Nak naikkan semangat balik.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Baiklah, kumpulan dan banyak sudah terima masa untuk saya mulakan diri waktu ini dalam Rentak KL. Dan terima kasih banyak-banyak terus bertemu dengan kami di KL Family. Jangan lupa pagi-pagi menarik untuk anda ikuti bersama kami sepanjang hari. Dan akhir kata, apa mahu dipinta anda tersalah bahasa tersiap kata. Dan Kuala Lumpur, saya tinggalkan anda dengan lagu pada nyanyian kumpulan Serge Kejora. Dan Kuala Lumpur, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. KLFM, ini baru KL.

KL, KLFM 97.2 FM. KLFM, ini baru KL. Radio nombor satu orang KL, KLFM.

0: dengan KL, kenalah dengan KL FM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KL FM.

0: Orang KL kena dengar KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.

0: orang KL, kenalah dengar KL FM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KL FM.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle-hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: FM. Ini baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam, malam masih muda.
2: Tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti teluk kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak besar.

0: Niza, cantik tak aku hari ni? Gincu ni, warna dia sesuai tak dengan aku?
1: Wah, patutlah dari jauh nampak berseri-seri.
0: Ha, ada jualan murah kat online ni. Macam-macam barang ada.

0: Eh, nak tengok, nak tengok.
1: Baik-baik, sekarang juga aku send. Tengoklah WhatsApp handphone kau tu.
0: Alah, bateri habislah pula. Eh, kau tolong tengokkan ada tak jualan murah untuk lampin pakai buang. Stok anak aku dah habislah.
1: Alamak, kau cakap pasal tu, terus aku teringat. Anak aku ada dalam kereta lah. Tadi dia tidur. Aku lupa nak hantar dia ke taska tadi. Allahuakbar. Okay, aku pergi dulu.
0: Ya Allah, Effa, tunggu aku, Effa.
2: Ingat ya, shopping online tu shoppinglah juga. Jangan terlalu ralik dengan media sosial sehingga mengabaikan orang tersayang. Pastikan anak-anak kita selamat sampai ke tempat yang dituju. Kita ni sebagai ibu bapa harus sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Kecuaian walau sesaat mampu menyebabkan nyawa tidak berdosa melayang. Pesanan ringkas ini dibawa khas dari KLFM.

Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Kamu tahu nih apaan? Hah? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Jom layan R&R KL.

0: Kau ni apa hal?
1: Ha? Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa boleh tanyakan semangat-semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu.

0: Orang KL kenalah dengar KL FM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KL FM.

0: Tahun 2026 bukan sekadar angka pada kalender.
1: Ia adalah jemputan terbuka kepada dunia untuk mengenal Malaysia dengan lebih dekat dan merasai Kuala Lumpur dengan lebih mendalam.
0: Sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, kami di KNFM mengalu-alukan kehadiran anda, para pelancong, pengembara dan pencinta budaya dari segenap pelosok dunia.
1: Selamat datang ke Kuala Lumpur. Kota yang tak pernah berhenti berdenyut, Kuala Lumpur menanti anda. Malaysia menjemput anda.
0: Tahun Melawat Malaysia 2026, welcome to Kuala Lumpur.

0: akhir hayat sejiwa. Wey! Oi, orang atas ni agak-agak nak beli sampah. Kalau kita duduk depan sepuri, janganlah buang sampah ikut tingkap. Kan dia orang dah sediakan tong sampah. Saya Riz Azizi. Yuk, jomlah kita layan KLFM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

KLFM 97.2, 97.2 FM. KLFM, ini baru KLFM.

0: anak-anakmu pasti.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Hari ini Gen Millennial menentang Gen Z.
3: Betul. Okey, mudah aje teka-tekinya. Okey, huruf apa yang petang je?
2: Huruf apa yang petang je? PM.
3: PM.
2: P dan M.
3: Salah, semua ni salah. Salah. Jawapannya Nun. Huruf apa yang bersenam?
2: Huruf apa yang bersenam? X.
3: Kenapa X?
2: Exercise.
3: Salah.
2: Salah. Yeah. Okay, apa jawapannya?
3: Jawapannya gym.
2: Gym. Yeah. Ada satu teka-teki, Noah.
3: Okay, apa dia? Okay.
2: Kenapa matcha dikacau menggunakan LED?
3: Menggunakan lelaki kacau. Dia piwit, piwit.
2: Oh, piwit, piwit. Mengacau lah.
3: Mengacau.
2: Salah.
3: Oh, salah.
2: Kalau matcha dikacau menggunakan kenangan, dia akan jadi macha lalu.
3: Woi, ini art berat. Art berat.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia, dan tentu saja anda sedang mendengarkan KLFM ini baru KL. Dan untuk hari ini anda bersama-sama kami berdua, ada Epi, Syafiq dan juga Andiana sampai ke pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, hari ini 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijri. Kita sampaikan dulu waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 6:01 pagi, dan hari ini syuruk 7:11 pagi, zuhur 1:22 tengah hari, asar 4:42 petang, maghrib 7:29 malam, dan isyak 8:42 malam.
0: Okey, itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Apapun, jangan biarkan semalam mencuri senyuman hari ini. Setiap pagi membawa cerita yang belum ditulis.
1: Ya, jadi andalah yang akan menggerakkan cerita itu. Kalau senyum pagi ini, maknanya sampai ke petang lah akan
0: senyum. Sampai ke petang lah akan senyum, insyaAllah.
1: Tapi kalau ada gangguan di tengah-tengah tu macam mana,
0: Epi? Gangguan di tengah-tengah, kita kena pergi jumpa ustaz, dia elakkan gangguan apa semua tu lah.
1: Supaya, sebenarnya kita kena elakkan benda-benda yang negatif. Kalau kita nampak aja dia kat depan kita, kita cuba belok ke kiri.
0: Cuba belok kiri.
1: Atau ke kanan. Supaya mengelak jumpa yang negatif.
0: Kadang-kadang, dalam keadaan terpaksa, kita terpaksa juga menghadapi perkara negatif tu, tapi kita positif je lah. Kita senyum je lah.
1: Kita tukarkan negatif tu ke positif.
0: Okey, dan pastinya banyak lagu serta informasi terbaik untuk kita berikan kepada anda. Kita mulakan pagi ini dengan lagu persembahan Azrin Azhar dengan tajuk lagunya Pujaan Malaya.
1: Rentak pagi KL.
0: Baru KL.

0: Ria Persembahan Noha Bahrain dengan Malam-Malam baru saja menghiburkan anda di 97.2 KLFM. Selamat pagi semuanya yang baru dengarkan kami hari ini. Anne dan AP temankan anda hingga pukul 10 pagi.
1: Okey, dan kalau lagu tadi Malam-Malam, normal lah kita mengantuk apa semua kan. Ini lepas makan nasi, terutamanya makan tengah hari, mata berat, rasa macam nak tidur je.
0: Itu sebenarnya biasa tau. Lepas makan tengah hari je, mulalah mata tu layu je. Baru je beberapa minit lepas makan dah rasa mengantuk.
1: Itulah macam saya tak makan pun mengantuk aja.
0: Tapi ramai yang salahkan nasi tau, Epi. Tapi sebenarnya betul, yang tak makan tu sebenarnya mengantuk.
1: Yang tak makan tu mengantuk?
0: Betul, sebenarnya rasa mengantuk pada awal petang ni boleh berlaku walaupun seseorang tu makan sedikit atau tidak makan tengah hari. Sebab orang selalu kaitkan makan terlampau banyak akan jadi mengantuk. Tapi makan sedikit pun boleh jadi mengantuk. Sebab tubuh kita ni mempunyai waktu semula jadi apabila tahap kewaspadaan mula menurun. Sebab itulah ramai terasa macam nak tidur masa tengah hari hingga ke petang tu.
1: Jadi apa yang menyebabkan kita rasa macam tak cukup tidur, kita rasa macam mengantuk?
0: Perkara yang boleh menyumbangkan anda ni mengantuk ni, pertama sekali mestilah kalau tidur malam tidak mencukupi. Badan kita yang sudah kekurangan tidur akan lebih mudah untuk rasa mengantuk dan apabila tahap kewaspadaan tu menurun pada waktu petang.
1: Maksudnya kalau malam tu pukul 1 pagi, 2 pagi tidur.
0: Siapa suruh?
1: Bukan siapa suruh. Ada orang suruh lah.
0: Sleep call lah tu.
1: Kenapa tidur awal sangat? Saya mengajuk lah macam ni.
0: Sebab dia tak tidur. Dia dah petang dah banyak tidur, malam tak boleh tidur, dia ganggunya kita. Okey, dan ini yang biasalah, hidangan terlalu besar. Lebih banyak makanan perlu diproses. Sesetengah orang akan terasa lebih berat, lesu dan kurang bertenaga selepas makan banyak.
1: Saya dah mula dah makan sikit-sikit.
0: Bagus.
1: Saya suka ni hidangan yang macam Chinese food tu. Yang sikit-sikit, lauk sikit-sikit tu. Saya suka.
0: Suku-suku separuh. Sikit-sikit, ini ambil sup sikit, sayur sikit. Bagus. Okey, dan ini antara yang paling popular jugalah, makanan tinggi karbohidrat halus dan gula. Suka minum teh ais lah, ataupun minum-minuman yang tengah viral tu, kuih pencuci mulut dan hidangan yang sangat tinggi karbohidrat boleh juga menyebabkan perubahan gula darah yang lebih cepat pada sesetengah individu. Itu pun akan mengakibatkan anda merasa mengantuk di waktu petang.
1: Karbohidrat halus lah, termasuk roti apa semua lah.
0: Roti itu karbo juga. Ini okey, ini yang last sekali, hidangan kurang seimbang. Pinggan yang hampir semua nasi tapi kurang protein, sayur dan serat mungkin membuatkan tenaga tidak tahan lama.
1: Okey, jadi kalau nak makan tu kena ada cukup, macam ikut piramid makanan tu lah. Ada sayur, ada ikan, apa semua lah. Ini makan, kalau makan nasi, nasi je. Kalau ikan, ikan aja.
0: Ada orang dia memang favorite makan nasi banyak-banyak, lauk dia sikit-sikit je. Dapat makan nasi menggunung tu, lauk dia biji telur je cukup.
1: Biji telur cukup.
0: Tapi nasi menggunung tak boleh lah, dia tak seimbang.
1: Okey. Itulah ya. Kalau ada rasa mengantuk di tengah hari tu, mungkin boleh tidur kejap lah. Apa namanya, kailaluh, kailulah. Nap sekejap. Mungkin boleh. Tapi kalau dah hari ni tidur, lepas tu sudah-sudah dah esok, atau mana juga.
0: Ada orang ni kata dah cukup tidur macam mana pun tetap penat, tetap mengantuk.
1: Tetap mengantuk.
0: Nanti kita cari solusi dia.
1: Dekat kadang sebab ni ada penyakit juga. Kalau ada penyakit kecil badan, diabetes, boleh selalu mengantuk.
0: Betul juga. Tapi jagalah diri anda semua, ya.
1: Jadi atasi segala punca yang menyebabkan anda sentiasa penat. Bak kata sofa second plate ini punca.
0: Inilah punca dia.
1: Ya.
0: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Baik, daripada 5 orang peserta terbaik, inilah dia wakil zon tengah ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026, wow. Muhammad Mushawir bin Abdul Rani.
1: Ah,

0: Terima kasih. Allah.
1: Betul ke ni?
2: Betul lah.
1: Orang dah bagi tahniah kenapa semua tadi?
2: Ini bukan ujian.
1: Umar Zain tak percaya lagi.
0: Dan ada satu hari tu mak cakap, pergilah uji bakat. Mana tahu lepas. Alhamdulillah.
1: Ini doa mak ada, doa mak ada.
0: Ya, doa mak, doa kawan-kawan.
3: Tahniah diucapkan kepada Muhammad Musyawir Abdul Rani kerana berjaya menjadi wakil zon tengah untuk Bintang Piramdi 2026. Bintang Piramdi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Bella Guzman, Aiz Amdan dengan tajuk lagu Jerry Ripa terus menghiasi ruantak pagi KL dan waktu sekarang 6.40 minit pagi.
1: Ya, selamat pagi semuanya yang dah mulakan pemanduan anda. Hati-hati memandu, silalah bertimbang rasa di atas jalan raya. Sebab bukan anda seorang yang berada atas jalan raya tu.
0: Yeah.
1: Ramai lagi pemandu lain, penunggang motosikal dan juga yang lain-lain.
0: Sambil-sambil memandu tu, mungkin boleh nyanyi lagu ni. Hai senangnya dalam hati, kalau beristeri dua.
1: Kalau isteri dekat sebelah, jangan nyanyi lagu tu.
0: Nyanyi.
1: Dia macam, walaupun kita tengah gembira, lagu tu akan mengecikkan hati.
0: Mengecik yang hati. Itu bukan sekadar lagu je lah.
1: Memanglah sekadar lagu. Tapi macam niat tau.
0: Oh, niat. Okey, apapun, bukan apa. Saja nyanyi lagu P. Ramli tadi. Sebab kita nak ucapkan tahniah ni kepada Mus Ramli. Ataupun nama dia Musyawir Abdul Rani.
1: Yang berjaya menjadi wakil zon tengah untuk Bintang P. Ramli 2026 ni. Awak sebagai penerbit dia, apa yang awak nampak package kepada Mus Ramli ni?
0: Antara package ni adalah dia seorang yang muda, baru berusia 27 tahun.
1: Wow.
0: Tapi dia boleh membawa roh ataupun vibe P. Ramli tu sendiri waktu
1: aura dia.
0: Aura dia tu. Yeah. Dan apa yang menariknya tentang Mus Ramli ni, dia datang pagi tau.
1: Datang awal pagi
0: lebih kurang pukul 11 pagi macam tu. Dia cakap kenapa tak daftar lagi? Saya nervous bang, saya nervous.
1: Dia belum tahu lagi nak daftar ke tidak.
0: Tak tahu
1: dia
0: lagi.
1: Fikir-fikir lagi.
0: Tapi dia datang dari Kedah. Dah 3 hari dah duduk kat KL masa tu.
1: Memang semata-mata nak pergi uji bakat. Berbaloi lah pengorbanan dia daripada utara sana ke KL.
0: Yelah, dia cuba dekat utara, cuba kat Kedah tak dapat. Dia tak putus asa. Dia terus cuba di KL.
1: Tapi hang memang sempoi Mus Ramli. Sampai ke KL mencuba nasib, memang ini rezeki dia lah.
0: Baru rezeki dia lah. Lepas tu kami dapat bugi dia semalam. Dia kata ini doa mak dia lah.
1: Alhamdulillah. Tapi dia sekarang, masa awak call semalam, dia berada di mana?
0: Dia dalam perjalanan nak menuju ke Kedah balik lah. Dia dekat R&R masa tu.
1: Mesti hati dia berbunga-bunga, tak sabar nak sampai utara nak bagi tahu mak dia.
0: Sepanjang perjalanan tu, hai senangnya dalam hati. Sepanjang perjalanan sampai Kedah.
1: InsyaAllah. Dan nantikan kemunculan Mus Ramli ni pada malam kemuncak Bintang P. Ramli 2026 yang bakal berlangsung pada 11 Oktober 2026 9 malam langsung dari Sarawak.
0: Dan pastinya malam itu akan mempertemukan setiap zon. Ada zon utara, ada zon selatan, ada zon timur, zon tengah kita lah. Ada juga Sabah dan Sarawak.
1: Dan kita doakanlah kejayaan milik kita punya wakil tunggal daripada zon tengah ni, Mus Ramli.
0: Alright. Baik, dan untuk waktu ni, jom kita nak terus gegarkan bagi anda bersama-sama ke langit ini. Kau bersama dia.
1: Tentang pagi KL.
0: Baru KL.

0: Itu adalah lagu persembahan Datuk Sri Siti Haliza baru menghiburkan anda pada pagi ini. Mungkin pagi ini ada pelbagai rancangan. Silalah aturkan rancangan itu mengikut keperluan yang terdahululah.
1: Kadang-kadang kita punya perancangan tu tidak berjalan seperti apa yang kita rancang. Jadi sentiasa kena bersedialah untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Tapi yang penting kena rancang dulu, Abi.
1: Kena rancang dulu.
0: Janganlah nak macam tak apalah, go with the flow je lah. Tak boleh. Dia kena rancang dulu. Bila dah tak boleh, bila macam AP katalah apa yang dirancang tu tak jadi, tak apa. Tapi yang pertama sekali kita kena rancang dulu.
1: Oh, okey. Macam saya jarang nak rancang-rancang ni. Kecewa lah. Selalu mengecewakan kalau rancang-rancang ni.
0: Maknanya awak dah macam tak apalah.
1: Apa saya berserah je. Nak jadi, jadilah.
0: Jangan. Okey, jangan lupa pergi dekat fanpage kami. 3 video tular ada dekat situ. Tapi ada satu cerita ni best.
1: Cerita apa?
0: Sebab akak ni, dia buat kambing tu macam anak dia.
1: Oh, yelah. Ingatkan anak dia yang dicekik. Rupanya kambing dicekik.
0: Tapi bunyi macam budak tau. Bunyi anak kambing tu lah. Macam bunyi budak yang tercekik. Rupanya kambing.
1: Ada banyak, ada banyak besi lah. Ada banyak bunyi. Dan juga yang itulah yang kita nak cerita juga. Sabar bang, Tok Imam belum angkat angkat nikah lagi.
0: Nervous lah tu.
1: Nervous lah.
0: Ada orang langsung tak boleh bercakap tu yang angkat nikah tu.
1: Oh, ya ke?
0: Sampai kena tepuk 2-3 kali baru boleh.
1: Okey. Dan juga ada cerita ni. Angin pula tak bagi, tak bagi kerjasama.
0: Sajalah tu. Nak mengajar. Guru. Hentikan guru.
1: Okey, 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Berhibur terus dengan lagu ini. Persembahan Amir Mazdi, Nur Cinta.
0: Rentak pagi KL.
1: Baru KL.

Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Baik, di Jalan Sungai Besi, trafik sesak ketika ini dari Kuching Lama ke Jalan Istana disebabkan kemalangan di lorong kanan dekat UDM dan trafik perlahan di lokasi tersebut. Dan di UPM ke Plaza Tolls Mine, Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuching NPE, Selatan ke Pusat Bandar, Jalan Persimpangan Ikan Emas ke Istana, Link ke Jalan Istana, Pandan Makmur ke PJRM dan juga di LDP trafik, trafik perlahan ketika ini dari arah utara Pucung Utama ke Pucung Intan, PGS ke Susur Federal Highway dan di Debor Raya Kesas, trafik perlahan dari arah timur Kewajipan ke Subang Jaya dan juga di Bukit Rimau ke Highcom.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi diucapkan kepada anda yang pasti dia sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Selasa yang selesa, 4 Ogos 2026. Epi, Syafiq dan juga Andiana temani anda sambil-sambil anda sedang memandu, ada yang masih lagi bersiap, ada yang dah sampai pejabat, ada yang sedang bersarapan. Semoga semuanya sihat selalu.
0: Ya, selamat pagi cikgu.
1: Ya,
0: untuk cikgu-cikgu juga selamat pagi semuanya. Untuk anda jugalah selamat pagi kami ucapkan. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik. Kalau ada apa-apa urusan pagi ni yang nak diselesaikan, selesaikan awal pagi ni. Orang kata yang bangun pagi awal pagi selalunya rezeki dia akan luas.
1: Okay.
0: Jadi bangunlah awal,
1: bangun
0: pagi,
1: awal pagi dan juga terus bersemangat dan juga bangun-bangun pagi ni kita kena ucapkan apa? Ucapkan kesyukuran kepada Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Kerana masih lagi memberikan kita nafas. Masih lagi memberikan kita nyawa untuk terus menjalani kehidupan ni.
0: Dapat menghirup udara yang segar, itu pun rezeki juga. Bangkit tidur sebelah orang yang tersayang pun rezeki juga.
1: Bangkit seorang-seorang pun rezeki juga.
0: Rezeki juga sebab dapat melihat dunia hari ni.
1: Jolah, kalau bangkit dengan pasangan, bila pandang ke kiri, ini pasangan aku ke? Lain hari ni.
0: Tak pakai filter.
1: Okay. Baik. Selepas ini, abang yang biasa, kita nak abang cerita mengenai apa yang tular kita berhibur terus dengan lagu ini. Persembahan Emsoniak dan juga Uniboy Bersuara.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Baik, daripada 5 orang peserta terbaik, inilah dia wakil zon tengah ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026, wow. Muhammad Mushawir bin Abdul Rani. Wow.

0: Terima kasih, Allah.
1: Betul ke ni?
2: Betul
1: lah. Orang dah bagi tahniah kenapa semua tadi?
2: Ini bukan ujian.
1: Masih tak percaya lagi.
0: Dan ada satu hari tu mak cakap, pergilah uji bakat. Mereka tahu lekat.
1: Alhamdulillah. Ini doa mak.
0: Ya, doa mak. Doa kawan-kawan dengan sampung raya.
3: Tahniah diucapkan kepada Muhammad Musyawir Abdul Rani kerana berjaya menjadi wakil zon tengah untuk Bintang Piramdi 2026. Bintang Piramdi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, selamat pagi semua yang dengarkan KL FM ketika ini, rentak pagi KL. Pagi ni kita nak kongsikan video tular kita ni. Video tular kita ni suasana semasa akad nikah.
2: Aku terima nikahnya.
1: Sipulan.
2: Nak sebut nama tak berani.
1: Itu, ini dalam video ni adalah Tok Kadi ni, imam ni, dan juga pengantin lelaki. Bakal pengantin lelaki, belum jadi lagi pengantin lah. Dia ni masalahnya nervous lah, Epi, saya
2: nervous
1: rasa.
2: Nervous lah Tok Kadi Adi pun baca doa panjang sangat.
1: Hey, apa pula salahkan tu tadi?
2: Bukan selalu kalau salam tu terus je. Aku nikahkan adik kau. Dia baca doa
1: sabar
2: dulu.
1: Tip dia pengantin lelaki kena dengar betul-betul apa yang Tok Imam, Tok Kadi tu cakap. Dalam video ni, Tok Kadi tu baru habis baca doa. Dia baru je sebut nama bakal pengantin tu, dia dah terima. Aku terima nikahnya terus. Siap, Tok Imam tu kata, hey, nanti dulu.
2: Dia pun dia jantung udah berdebar-debar, berdebar-debar kencang.
1: Berderai, ketawa semua penonton dekat situ. Datang tamu dekat situ.
2: Sebab juga saya scroll-scroll video-video tentang akad nikah ni, macam-macam pesen. Ada yang Tok Imam tu nikahkan diri sendiri. Tiba-tiba nak nikahkan diri, aku terima nikahnya. Patutnya aku nikahkan kau.
1: Tapi ada juga pengalaman saya. Saya pernah tengok bakal pengantin lelaki ni Tak terluah.
2: Tak
1: keluar suara dia. Sampai mak dia kena pergi belakang dia, usap belakang dia. Dia boleh cakap.
2: Ada berlaku dekat kawan saya. Dekat kawan saya, dia nak angkat nikah. Lepas tu dia terucap, dia kena dimandikan. Rupanya dia dihantar sesuatu lah.
1: Betul. Ada dulu-dululah ni orang kata. Saya pun kurang nak percaya, tapi ada ceritanya. Katanya adalah orang yang berdengki dekat dia, buatkan sesuatu. Ada yang paling famous tu, sampai dia tak boleh bercakap, tak boleh sebut nama bakal pengantin perempuan.
2: Itulah, saya pun ada masalah tu juga. Sebab tak ada lagi. Jadi dia tak tahu nak sebut siapa.
1: Tak tahu siapa nak hantar ke awak ni.
2: Itulah. Dia mungkin juga ini pengalaman kali pertama. Kalau dah kali kedua, kali ketiga,
1: sempoi.
2: Dah sempoi dah.
1: Relax je. Dia macam dah biasa kan.
2: Dah biasa lah.
1: Tapi betul, banyak-banyak betul. Mungkin juga anda juga ada pengalaman yang tak apa dijangka, atau pengalaman yang luar biasa lah ketika akad nikah. Pengalaman anda sendiri atau pengalaman orang-orang yang terdekat dengan anda, boleh juga kongsikan kita.
2: Betul juga. Ada juga yang suami yang akad nikah tu, aku terima nikahnya, disebut nama perempuan lain. Udah bergaduh kat situ.
1: Itu pun mungkin ada hantar juga.
2: Itulah kan.
1: Seram lah pagi-pagi ni.
2: Dia nak sebut yang dia tiba-tiba dihantar, dia sebut perempuan lain. Bahaya.
1: Jangan. Itu boleh membuatkan perang dunia ketiga.
2: Hantar perang dunia ke 10. Tak settle-settle lagi tu.
1: Tapi dalam video ni, memang abang ni dia nervous lah. Saya boleh rumuskan dia nervous.
2: Baik. Selepas ini kami akan bacakan komen anda. Berhibur terus dengan lagu ini. Persembahan API Pelita Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Ini baru KL.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
2: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
3: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu persembahan Wani Carey dengan tajuk lagunya Aiman Tino. Ada yang katanya hujung minggu lepas bergelar Raja Sehari. Lepas lah angkat nikah tu.
2: Raja Sehari je tau.
1: Raja Seharinya.
2: Aku terima nikahnya. Itu dah dalam video tu. Mm-mm. Abang Tutup Gadi baru sebut nama. Mm-mm. Belum dia kata aku nikahkan di kau. Dia baru nak cek betul ke ni pengantin lakinya. Sebutlah nama dulu.
1: Yelah, tapi seelok-eloknya lah. Ni pendapat saya lah. Untuk Tok Kadir, Tok Kadir semua, apa kata kita permudahkan. Ni, dia punya mukadimah panjang-panjang.
2: Tak apalah, dia nak bagi dudap. Lagipun masa kahwin tu lah kita nak kena, orang kata dia kena sedia betul-betul. Dan Tok Kadir tu sebenarnya dia bagi ruang dan masa dekat bakal pengantin tu.
1: Ada seorang lagi kawan saya pergi tengok lah dia nikah kan. Tok Imam pula yang nervous. Dia sebut udahlah dia punya pasangan tu nama belit-belit.
2: Panjang.
1: Udah berbelit-belit.
2: Nama-nama zaman sekarang ni bukan dua patah saja.
1: Ya, ada
2: yang
1: patah.
2: Lima patah kataan.
1: Adriana, Mikael, Muzalifah, macam-macam nama lah yang muncul.
2: Musyawarah
1: lah.
2: Dulu-dulu orang nama senang je. Ali bin Ahmad.
1: Kan senang.
2: Ahmad bin Majid. Sabtu bin Rabu. Kan senang.
1: Kalau perempuan, Zainab. Kan senang.
2: Zainab. Khadijah. Aminah. Kan senang macam
1: itulah. Zaman sekarang macam-macam. Katriona, Rosalinda, macam-macam.
2: Puteri Adelia Mawarku Beduri. Kui.
1: Udah 3 jam nak menyebutnya Tok Kadi.
2: Tak apa. Tapi dalam video ni lain. Abang ni memang nervous lah saya rasa. Okey, kita nak bacakan komen yang pertama ni. Adam, dia kata biasalah tu, first time bang. Nanti yang kedua insyaAllah tak gagap dah. Ada yang kedua kali eh.
1: Aduh, janganlah kedua, masuk ketiga sekali. Baik, ada promi. Satu lelaki nikah, semua lelaki rasa nak nikah lagi.
2: Amboi. Boleh. Ada, kerana niat tu ada. Tapi jangan lakukan.
1: Tapi saya rasa tak apa kalau nak nikah je. Sebab nak minta maaf lagi mudah daripada minta izin. Betul.
2: Buat dulu.
1: Minta izin susah.
2: Jangan ikut cakap happy. Okey, ni YSS. Dia kata, bayangkan kalau akad nikah ni, kalau fail kena repeat bulan lain. Register balik then tunggu turn. Saya tak nak bayangkan.
1: Tak nak bayangkan lah. Itu 3 tahun baru nikah. Baik, ada juga Rara katanya, asal saya pula yang tersenyum-senyum ni, ha. Blushing weh, padahal bukan saya yang pengantin perempuan. Mungkin tak lama lagi awak yang bakal jadi pengantin.
2: Okey, ni komen daripada Wan. Dia kata, bang, sabar bang. Dia confirm milik abang dah tu, cuma kena sabar sikit je.
1: Tak juga. Sebab makanan dalam mulut pun kadang-kadang boleh terkeluar balik.
2: Yalah, 3 tahun boleh sabar, 5 tahun boleh sabar. Takkanlah 5 minit tak boleh sabar. Sabarlah kejap. Sikit je lagi. Tapi jangan terlepas.
1: Jangan terlepas. Ya. Dah pegang erat tu, pegang betul-betul. Jangan disia-siakan. Okay, betul. Baik, selesai untuk video tu lah yang pertama. Ramai yang berminat bila cerita tentang nikah ni.
2: Kalau cerita pasal nikah, saya tahu dah ramai-ramai yang masuk tu siapa.
1: Lelaki.
2: Dia suka nak menyangkalkan wanita punya pendapat.
1: Lepas tu saya ada baca lah komen-komen dekat thread apa semua kan. Maksudnya kalau dekat-dekat nak hari bahagia tu, perempuan ni rasa sedih. Kenapa?
2: Sebab apa? Sebab nak tinggalkan keluarga mungkin.
1: Tinggalkan keluarga, tinggalkan kawan-kawan. Dia rasa macam nervous, rasa macam sedih. Macam kalau lelaki gembira lah, makin dekat.
2: Sebab dia dapat menyunting bunga di taman. Tapi sebenarnya bila nak dekat-dekat tu, masa dalam fasa pertunangan tu, darah manis. Jadi jagalah diri masing-masing.
1: Itulah.
2: Pelbagai
1: cubaan dugaan,
2: Cabaran.
1: Kadang-kadang yang lama datang kembali.
2: Jangan. Rindu boleh kembali, jangan.
1: Baik, selesai untuk video tulai yang pertama. Kita nak beralih ke video tulai yang kedua. Cerita pasal kambing. Udah menjerit macam budak kecil.
2: Ya, bunyi nama.
1: Okay, selepas ini kami akan rukaikan lagi. Beribu dulu dengan lagu ini persembahan Amira Osman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir.
2: Tetap Pagi KL.
1: Ini baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Apa yang tular?
1: Ya, apa yang tular ni, video kedua kita ni, seorang akak ni, nama dia Fiza tau.
2: Oh, Fiza nama dia.
1: Dia memang penjaga penggembala.
2: Penggembala
1: bukan?
2: Kambing.
1: Kambing. Dia ada kandang kambing tu, ada beberapa, banyak ekor kambing lah. Dan dia memang familiar. Kalau

0: Tapi akak ni dia memang banyak kambing yang dia jaga. Dan kambing dia ada nama-nama.
1: Ada nama.
0: Sebab bila kambing yang tercekik seekor ni, dia kata, Lily tepi. Dia suruh kambing yang bernama Lily tu ke tepi. Sebab yang seekor ni memang dah bunyi tercekik. Sebab bunyi dia, dia boleh detect tau. Bunyi kambing tu lain dah. Dia kata, ni memang tercekik lah ni.
1: Tercekik. Tapi saya yang menarik perhatian saya waktu, apa nama Kak Fiza ni, cuba keluarkan benda tercekik tu, kambing-kambing lain tengok aja. Tengok macam senyap je masing-masing.
0: Dia kata, mungkin Kak aku seterusnya. Tapi cara Kak Fiza tu memang nampak real lah. Sebab dia tepuk-tepuknya dada kambing tu, siap masukkan tangan dalam mulut untuk tarik keluar benda yang tersekat dekat tekak kambing tu.
1: Itulah, ada juga yang bagi pandangan, cuba perap dalam 3 jam. Lepas tu okey lah.
0: Perap dengan rosemary.
1: Rosemary. Lepas tu kau ada kari-kari.
0: Maybe lagi tu. Anak kambing.
1: Anak kambing.
0: Tapi Kak Fiza tu memang cekap lah kalau kita tengoknya. Walaupun dia bukan seorang veterina, dia memang penjaga kambing je kat situ. Dan saya rasa itu kambing milik dia lah. Sebab dia sangat rapat. Bonding dia dengan kambing tu sangat ada lah orang tengok.
1: Ya. Bunyi kambing ni menarik perhatian juga. Macam bunyi kanak-kanak. Mek, mek.
0: Macam tu. Lain sekali.
1: Mek, mek. Tapi kalau kambing ni, kalau dia jadi usahawan, dia boleh jadi jual apa?
0: Jual jual kambing lah.
1: Bukan. Dia jual beg lah. Beg, beg. Beg tangan.
0: Beg satu. Beg dua. Okay.
1: Kita nak bacakan komentar anda ni. Ada Siti katanya, dapat keluarkan ke tak tu? Kalau tak, boleh cuba perap dulu semalaman. InsyaAllah okey tu.
0: Jangan Siti. Dapat keluarkan. Alhamdulillah. Okey, ini suka reply komen. Kambing lain elok je dari kambing zaman paleolitik. Tak pernah makan sampai tercekik. Kena kat kambing Gen Z boleh pula dia tercekik.
1: Gen Z dia macam-macam perangai. Baik, ada juga Nenek Gayung katanya, buat hal betul lah lencop ni. Semua nervous tengok dia tercekik.
0: Belum lagi jadi lencop. Okey, ni komen daripada teacher Wawa. Dia kata, terhibur tengok dia angguk bila tanya okey ke. Gelak tak henti aku. Ya, betul. Sebab Kak Fiza tu tanya, okey tak? Okey tak? Angguk kepala.
1: Sebab kawan dia kecil lah kot. Kak Fiza pula macam itu je kawan dia.
0: Jangan marah.
1: Jangan marah Kak Fiza.
0: Tapi Kak Fiza, awak memang terbaik lah Kak Fiza.
1: Baik, selesai untuk video tu layar kedua. Kita nak beralih ke video tu layar ketiga. Abang Bomba ni mengangkat seorang yang tercedera menggunakan apa? Stretcher. Apa ni?
0: Apa? Stretcher.
1: Stretcher.
0: Lepas tu, yang kata yang boleh angkat tu kan?
1: Dia angkat-angkat dia bulat kertas tergebang ke muka Abang Bomba ni. Tak dapat jalan.
0: Masalahnya dia geleng-geleng pun kertas tu tak turun. Memang itulah, kertas tu ditakdirkan bersama
1: dengan dia lah. Ya, baik, selepas ini kami akan bacakan komentar anda. Ini lagu persembahan Clean Bandit, Sean Paul dan juga Anne Mary, Rockabye, Ruang Tak Pagi KL.
0: Ini baru KL.